Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku temani kamu di sesi kita berikutnya. Apalagi kalau bukan di Hits in the Morning untuk lagu pilihan kamu. Lagu-lagunya sendiri teman Pro 2 semua sudah disiapin dan kamu sudah pantengin juga di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Ada lagu dari miliknya 420 dengan Mangu, Zona Nyaman dan Fana Merah Jambu. Buat teman-teman untuk lagunya sendiri paling terbanyak di request itu Mangu ya, disusul dengan Zona Nyaman dan Fana Merah Jambunya. Buat kamu teman Pro 2 langsung aja kita akan putarin, dimulai dengan lagu terbanyak yang dipilih. Wah, lagu Mangu ini kayaknya memang cocok banget ya untuk diputarin di hari Minggu ceria. Selamat mendengarkan buat kamu guys.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

putih telah berkibar megah. Bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, yaitu merdeka. Kini, kita bertaruh semangat demi satu makna, berkarya. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di dada anak bangsa yang terus belajar berkarya, menjaga Indonesia tetap jaya. Mari lanjutkan perjuangan dengan pena, suara, ide, dan tindakan. Karena bangsa ini butuh kita semua. Indonesia sudah merdeka, saatnya kita yang bergerak. Dengan semangat kemerdekaan, kita bangun Indonesia yang lebih hebat.

90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kalau kita lihat-lihat banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Salah satunya teman Pro 2 semua memeriahkan HUT RI warga RT 10 Desa Sungai Ana Sintang. Nah, saat ini melaksanakan senam dan juga jalan sehat teman Pro 2 semua. Jadi sebenarnya bukan hanya di Sungai Ana aja ya, tapi di wilayah lain. Nah, ini juga ramai banget orang-orang itu mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Ada lomba-lomba untuk anak-anak juga, ada senam bersama, ada juga kayak apa ya, makan-makan bareng gitu ya. Macam-macam deh kreativitas dari masyarakat Indonesia ini, guys. Teman Pro 2, langsung aja kita akan dengerin lagunya dong dari 420 untuk pilihan yang ketiga. Ada lagu dengan judul Fana Merah Jambu, dan nanti aku akan hadirkan juga lagu dari miliknya Jason dengan Miracle.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Setelah tadi rangkaian lagu-lagu untuk acara Pro 2 Hits in the Morning ya, teman Pro 2, untuk lagu pilihan kamu, kita akan berikan beberapa tips di pagi ini. Jadi kalau lihat dari BMKG itu, perakiraan cuacanya hari ini tuh bakal panas menyengat banget, teman Pro 2 semua. Dan memang kita tahu ya, kalau cuaca panas yang melanda Sintang selama musim kemarau ini membuat kita perlu banget loh untuk memperhatikan kondisi tubuh kita. Jadi paparan sinar matahari yang tinggi, nah ini bisa menyebabkan tubuh kita kehilangan cairan yang lebih cepat, sehingga resiko dehidrasi dan juga gangguan kesehatan lainnya ini pasti bakal meningkat, teman Pro 2. Menjaga kesehatan di tengah cuaca panas tentu aja menjadi langkah yang penting banget agar aktivitas sehari-hari ini tetap berjalan dengan lancar. Apa aja yang bisa kita lakukan, teman Pro 2 semua, untuk tetap sehat saat cuaca ekstrim? Langkah pertama yang perlu kita lakukan tentu aja memperbanyak minum air putih. Jadi tubuh kita ini kan memang perlu banget ya cairan yang cukup untuk menjaga suhu tubuh ini tetap normal dan mengganti cairan yang hilang menjadi keringat gitu, melalui keringat. Jadi teman Pro 2 semua, jangan kita ini harus menunggu haus dulu gitu ya baru kita minum, apalagi kalau misalnya banyak beraktivitas di luar ruangan. Jadi sebisa mungkin teman Pro 2 semua, perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Nah itu langkah yang pertama nih. Kira-kira kamu sudah minum air putih cukup banyak gak sih pagi ini, guys? Oke, masih ada beberapa langkah lagi agar kita tetap sehat saat cuaca panas ekstrim, teman Pro 2 semua. Jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi untuk tips di pagi ini.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja kita masih ngebahas terkait bagaimana caranya tetap sehat saat cuaca panas ekstrim ya. Selain kita bisa mengkonsumsi air putih, teman Pro 2, cara kedua adalah menghindari paparan sinar matahari langsung, apalagi sekitar pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya nih harus berada di luar ruangan, sebaiknya gunakan topi, payung, atau mungkin pakaian yang menyerap keringat dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet, teman Pro 2 semua. Itu penting banget dan itu bagus banget agar teman-teman tetap terjaga di musim kemarau atau panas ekstrim seperti saat ini, guys. Lanjut lagi di cara yang ketiga, kita bisa loh konsumsi makanan yang bergizi, buah yang kaya air, misalnya aja seperti semangka, melon, jeruk, atau mungkin mentimun. Jadi buah-buahan ini memang ngebantu banget ya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita, sekaligus memenuhi kebutuhan vitamin kita, terus mineral kita. Selain itu pastikan juga tubuh kita ini mendapatkan waktu istirahat yang cukup agar tubuh kita tetap bugar, teman produk.

0: hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, terakhir ya maksudnya, yang bisa kita lakukan untuk tips sebagai langkah-langkah atau cara kita untuk menjaga kesehatan di saat cuaca panas ekstrim adalah mengenali gejala awal dehidrasi kita itu seperti apa. Mungkin ada juga heat stroke seperti misalnya pusing, lemas, haus yang berlebihan ya, seperti kulit terasa panas sampai penurunan kesadaran. Kalau udah muncul gejala-gejala seperti ini, teman produs semua, sebaiknya kita itu segera untuk berteduh, minum air putih, atau mungkin cari pertolongan medis ya apabila kondisi ini tidak juga membaik. Jadi teman Pro 2 semua, kita bisa pantau-pantau juga ya prediksi perakhiran cuaca setiap harinya melalui BMKG. Nah, ini juga sangat membantu sekali untuk mengingatkan kita nih teman Pro 2, agar kita bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan selama musim kemarau ini. Karena tidak menutup kemungkinan ya, beberapa hal bisa aja mungkin terjadi tanpa kita sadari. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja infonya bermanfaat nih buat kamu-kamu untuk tips di pagi ini bareng aku, Widya. Buat kamu-kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu, karena berikutnya aku bakal hadir lagi teman Pro 2 semua, masih di Pro 2 Sintang dengan acara kita yang berbeda guys.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kamu tahu enggak sih kalau tanggal 16 Agustus di hari ini ya, tapi kalau pada waktu itu dini hari. Nah, ini menjadi salah satu momen yang paling menegangkan dalam sejarah Indonesia. Jadi tepat di jam-jam kita itu lagi tidur nyenyak, teman Pro 2, terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Dan Bung Karno dan Bung Hatta ini dibawa paksa oleh para pemuda menuju sebuah rumah di Karawang. Tujuannya ini bukan buat mencelakai, tapi demi mengamankan mereka dari pengaruh militer Jepang yang baru aja kalah perang, teman Pro 2. Sebuah aksi nekat yang akhirnya mengubah nasib bangsa kita. Nah, teman Pro 2, pagi ini aku bakal ngajak kamu untuk ngebahas terkait peristiwa Rengas Dengklok ya, teman Pro 2 semua, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu bareng aku Widya dan teman Pro 2. Peristiwa Rengas Dengklok itu sebenarnya dipicu oleh benturan idealisme yang luar biasa banget ya. Jadi ada golongan tua yang dipimpin oleh Bung Karno ingin proklamasi dilakukan secara hati-hati melalui rapat PPKI agar tidak memicu pertumpahan darah. Tapi golongan muda, nah ini justru menilai kalau PPKI itu buatan Jepang dan mereka ingin sekali kemerdekaan kita itu murni hasil dari perjuangan sendiri tanpa ada embel-embel hadiah dari para penjajah. Dan perbedaan pandangan inilah teman Pro 2 yang membuat para pemuda akhirnya mengambil tindakan tegas di Rengas Dengklok. Terus kenapa sih harus Rengas Dengklok teman Pro 2 semua? Jangan kemana-mana karena kita akan ulas selepas lagu-lagu yang berikut ini guys.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya dong ya. Dan teman Pro 2 kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Nah, teman Pro 2 pastinya kamu bertanya-tanya dong, pernah gak sih teman Pro 2 itu bertanya atau mungkin mikir, kenapa sih kok para pemuda pada waktu itu milih daerah Rengas Dengklok di Karawang sebagai tempat mengamankan Bung Karno dan juga Bung Hatta? Kenapa kok bukan tempat lain gitu ya? Nah, jawabannya ternyata teman Pro 2, wilayah ini dipilih karena lokasinya yang sangat strategis secara militer. Dan Rengas Dengklok ini berada di bawah kendali pasukan PETA atau pembela tanah air yang pro kemerdekaan. Letaknya juga terisolasi dari jalur utama, sehingga pergerakan tentara Jepang di Jakarta bisa dengan mudah dipantau dari sana teman Pro 2. Wah, waktu itu ternyata taktik anak muda itu udah matang ya, apalagi sekarang. Harus dong, harus lebih matang ya guys. Jadi teman Pro 2 semua, kalau kita bahas terkait 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok ini untungnya gak berakhir dengan perpecahan berkat sosok penting bernama Ahmad Subarjo. Jadi beliau ini adalah tokoh golongan tua yang datang langsung ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan para pemuda. Dan Ahmad Subarjo ini akhirnya memberikan jaminan yang sangat berani banget. Bahkan taruhannya adalah nyawanya sendiri, bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus. Dan berkat jaminan inilah teman Pro 2, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya diizinkan kembali ke Jakarta pada malam harinya.

0: good thing. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Oke teman Pro 2 semua, itu dia tadi sedikit pembahasan kita ya terkait peristiwa Rengas Dengklok di hari ini, yang mengajarkan kita kalau sejarah bangsa ini dibangun atas keberanian dan juga ketegasan para pemudanya. Jadi aksi tanggal 16 Agustus 1945 itu teman Pro 2 memang membuktikan kalau suara dan pergerakan generasi muda punya kekuatan yang gede banget, yang besar banget untuk menentukan arah masa depan bangsa. Dan semoga aja nih teman Pro 2 semangat satset ya, dan juga cinta tanah air dari para pemuda Rengas Dengklok ini bisa terus mengalir di darah kita hari ini. Nah teman Pro 2 semua, tetap aja merdeka itu adalah harga mati. Merdeka dalam hal apapun ya teman Pro 2 semua, apalagi sudah ke 81 tahun ini. Mudah-mudahan aja ya kita bisa merasakan merdeka itu dalam arti merdeka versi kita masing-masing guys. Oke deh, kita bakal beralih ke acara lainnya teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena aku Widya juga masih stay di sini selama kurang lebih 1 jam ya. Untuk acara kita nanti kita bakal hadirkan info-info yang agak sedikit ringan lah buat teman-teman nikmati di hari ini ya guys.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

putih telah berkibar megah, bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, yaitu merdeka. Kini, kita bertaruh semangat demi satu makna, berkarya. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu, ia hidup di dada anak bangsa yang terus belajar berkarya, menjaga Indonesia tetap jaya. Mari lanjutkan perjuangan dengan pena, suara, ide, dan tindakan. Karena bangsa ini butuh kita semua. Indonesia sudah merdeka, saatnya kita yang bergerak. Dengan semangat kemerdekaan, kita bangun Indonesia yang lebih hebat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Untuk jelajah weekend Pro 2, kita bakal ajak kamu teman Pro 2 semua untuk sedikit mengingat dan mengenal ya, apa aja sih yang ada di kota Sintang, walaupun mungkin kamu lebih tahu daripada aku teman Pro 2 semua. Jadi kalau di tadi kan kita bahas Rengas Dengklok ya, bagi para pemuda pejuang lewat aksi nekat. Nah, kalau di daerah kita sendiri juga ada simbol perjuangan pahlawan lokal yang ikonik banget ya teman Pro 2, yaitu apalagi kalau bukan Tugu Bambu Runcing Sungai Durian yang ada di Sintang. Jadi kalau kita lagi jalan, lagi mau belanja, lagi mau shopping, kuliner, waterfront gitu ya, pasti kita akan lewat Tugu Bambu Runcing Sungai Durian ini. Jadi monumen ini ternyata bukan sekedar pajangan aja di tengah persimpangan jalan, tapi juga merupakan pengingat kalau masyarakat Sintang itu dulu bersatu melawan penjajah cuma bermodalkan senjata seadanya aja. Jadi kalau malam, kalau kita lewat jalan ini ya, Tugu ini kan lebih kelihatan estetik banget dengan lampu-lampunya. Siapa nih yang sering banget lewat jalan-jalan di area Tugu Bambu Runcing ini, teman Pro 2? Pasti kamu-kamu yang di daerah sana pastinya sering banget ya. Iya, tapi memang sebagus itu ya teman Pro 2. Kalau kita lewat situ kan kayak spotnya itu kalau lagi ada hari-hari besar pun di situ jadi spot kayak lampu hiasnya, kalau lagi lebaran ada ketupatnya, kalau lagi Natal juga ada ornamennya, kalau lagi perayaan tahun baru Cina juga ada lampionnya. Jadi di situ kayak yang sering banget dijadiin spot-spot foto juga sama kaula muda gitu guys.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kalau tadi ada Tugu Bambu Runcing ya, teman Pro 2 semua, berikutnya ada juga Istana Al Mukarromah di mana menjadi saksi juga ya lahirnya Garuda Pancasila. Jadi kalau bahas terkait kontribusi besar Kalbar terhadap simbol negara Indonesia sangatlah besar sekali, teman Pro 2, di mana kalau kita lagi jalan-jalan nih ke Istana Al Mukarromah, kita bakal diingetin ada sosok Sultan Hamid II, dan beliau ini adalah perancang lambang negara Garuda Pancasila yang kita banggakan saat ini, teman Pro 2 semua.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 107,7 Pro 2
1: tentang teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya. Itu dia tadi teman Pro 2 semua, beberapa informasi terkait Monumen Kemerdekaan ya, yang ada di Indonesia, khususnya di Sintang Kota. Jadi kalau misalnya di Sintang Kota itu sebenarnya banyak ya tugu-tugu yang mengingatkan kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, seperti para tokoh perjuangan ya, tidak hanya di Sintang, bahkan ada juga di kabupaten yang lainnya teman Pro 2 semua. Sebenarnya banyak banget, luas banget. Tapi untuk Sintang kita sampai di situ dulu. Next time kita akan bahas lagi. Semoga saja informasinya bermanfaat nih buat teman-teman. Semangat selalu aja buat kamu, dan pastikan kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, karena berikutnya nanti masih ada teman aku nih yang bakal temani weekendnya teman Pro 2 semua tanpa terkecuali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Ada Monique ya. Oke teman Pro 2 semua, ku Widya pamit undur dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ngobrol 2.
1: Yuk kita ngobrol 2 disiarkan langsung dari jalan YSY Pangore Sintang. Dan tepat sudah pukul 10 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produksi untuk info pertama kali ini ada Marvel yang merilis trailer kedua Avengers Doomsday. Dan juga pada acara penggemar di 23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film Avengers Doomsday akan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026 dan menampilkan berbagai pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom dalam film tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Oke, tahu Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Lukman yang menginspirasi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Pertemuan tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira dengan budayawan sekaligus penulis Lukman Ang, penulis buku Tanah Pala, Budaya, Arkeologi, dan Arus Sejarah Dunia, menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Pertemuan tersebut juga tidak sekedar menjadi ruang bertukar cerita mengenai sejarah Banda, tetapi juga membuka kembali sumber inspirasi utama yang melatar belakangi lahirnya film dokumenter tersebut. Dan buku Tanah Pala karya Lukman menjadi salah satu referensi yang memberikan perspektif lebih luas kepada tim mengenai Banda Naira sebagai ruang pertemuan berbagai peradaban, jalur perdagangan, kebudayaan, serta sejarah dunia.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Tom Frodo kali ini ada Reza Arab uji kemampuan diri lewat Harusnya Horor. Sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut juga diberi judul Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop tanggal 20 Agustus 2026. Arab menyampaikan niat utamanya saat menggarap film komedi tersebut dan ia ingin menguji kemampuan diri dalam membuka peluang baru untuk teman-teman AAA Klein atau AAA Klein ya, yang menyampaikan bahwa besarnya terhadap respon publik dan semoga hasilnya yang ini bisa diterima dengan baik. Dan pembuatan film ini tentu membuka peluang bagi membernya dan mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting. Dan meski sebagian besar pemeran merupakan debutan, mereka tampil maksimal dan hasil kerja keras seluruh jajaran pemain membuat sutradaranya sangat puas.
0: Info Pro 2.
1: Ya, Info Pro 2 itu dia 3 info terkini di Info Pro 2. Dan pastinya Monica akan hadirkan di ruang dengar kamu untuk info-info dan juga request time pada siang hari ini ya, di Santai Siang. Stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

yang juga ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang selama ini hari-harinya sibuk bekerja di rumah mengurus anak-anak, teman produe, kali ini ngumpul gotong royong bersihin wilayahnya atau mungkin juga lingkungannya. Kemudian juga ya kalau menurut aku bondingnya keren banget sih, bahkan sebelum hari 17 Agustus ini juga banyak sekali teman-teman atau mungkin juga warga-warga yang semangat untuk mengadakan berbagai lomba untuk hiburan begitu. Dan aku suka karena di tengah mungkin hal-hal yang banyak bikin pusing, warga Indonesia masih bisa safe ya, tanpa produe, dan bisa juga berbahagia gitu. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku.

Dan teman produser Monica juga ingin menyampaikan ya bahwa memang buat teman-teman mungkin yang sudah lihat sosial media, kemarin baru saja terjadi gempa yang sangat dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur dan pada Sabtu paginya. Dan tentunya semoga aja teman produser bisa segera berlalu karena sudah menimbulkan dampak korban ya, dan juga potensi tsunami yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami gelombang Mina terdeteksi di Bulukumba. Semoga segera pulih, semoga juga bisa aku sedih ya teman produser untuk membicarakan ini. Ya semoga bisa sehat-sehat aja teman produser. Dan juga di tanggal 16 hari ini ada gempa susulan dari wilayah lainnya, yaitu adalah di Simalungun, Sumatera Utara atau Sabtu sore di pukul 17.54 dan juga ada gempa dengan 6,2 Parigi Muntong, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam. Dan dampaknya getaran dirasakan juga tidak berpotensi tsunami. Ya, moga-moga segera pulih ya tahun produk, termasuk juga Kalimantan Barat. Semoga di hari kemerdekaan kita bisa melihat cuaca yang cerah, udara yang segar, dan langit yang biru untuk menemani hari bertambahnya usia Indonesia Raya. Dan kita balik ke produser hitlist Indonesia tahun produser. Banyak banget nih lagu baru yang bisa kamu request. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Kalai featuring Mingse, Foto Kita Blur dari Saul Priyadi, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Teh Hijau dari Tulus, Sumpah Mati dari Selena Grace, ada Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang mau gabung boleh banget di 0857 5004741 atau bisa melalui Instagram kita di @rrin_produsintang.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan di sini aku pengen sapa-sapa dulu buat kamu yang bergabung ya, teman Produe. Ada siapa ini teman Produe? Namanya nggak ada di WhatsApp nih. Cuman katanya, siang kak, aku pengen request lagunya Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, sama lagunya by Selena Grace dengan Sumpah Mati. Tapi benar nih teman Produe, dua lagu ini tuh bisa dibilang bener-bener lagu yang sebenarnya deep banget feelingnya, tapi sedih gitu. Ya moga-moga aja kamu nggak ada yang ngerasain perasaan yang sama ya. Langsung aja deh, Monica puterin teman Produe, ada Selena Grace dan dengan Sumpah Mati featuring bersama Andi Rianto.

0: aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Ya, Tama Pro 2 kembali di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan bergabung kembali di lagu pilihan kamu untuk yang internasional ya. Masih sama caranya di 0857-500-4741. Dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang belum punya, boleh banget di download dulu teman Pro 2. Dan pastinya juga bergabung di Instagram kita di @rr_pro_2_sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3179.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: 90,7 Pro 2 FM Sikko.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Monica mau say hi dulu ya buat teman Produa yang sudah bergabung pada hari ini, tanggal 16 Agustus 2026. Ya, ada siapa aja nih teman Produa? Di sini ada Yun, ada juga Recently, dan juga ada In Blue yang telah hadir. Dan katanya request kak lagunya I Just Might biliknya Bruno Mars. Oke deh, langsung aja kita puterin ya teman Produa. Dan buat kamu jangan sampai kelewatan, karena kita masih banyak sekali acara-acara menarik dan juga pastinya lagu-lagu asik yang bisa kamu dengerin dan juga request di santai siang kali ini. Oke, stay tune aja buat kamu teman Produa di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Apa kabarmu anak muda? Zaman sudah digital, tapi semangat kemerdekaan tetap harus real. Kalau dulu para pejuang angkat senjata, sekarang kita angkat suara dan karya. Bangun negeri ini lewat konten positif, ide kreatif, usaha produktif, dan jangan lupa tetap aktif dan solutif. Kemerdekaan bukan warisan, tapi tantangan. Dan kita generasi sekarang harus siap menjawabnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Republik Indonesia Merdeka, kita berkarya.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3178.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Hey hey teman Pro 2, balik lagi di UMKM Connect, program yang menghadirkan informasi seputar UMKM. Hari gini belum tahu UMKM itu apa? Nih aku kasih tahu ya. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dan kali ini bareng aku Widya akan menemani kamu dengan tema yang begitu menginspirasi dari kotaku tercinta, apalagi kalau bukan Kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke, teman Pro 2, Sintang itu daerah yang mungkin belum begitu dikenal sama banyak orang, tapi menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu kekayaan tersebut yaitu kain tenun Sintang. Nah, kain tenun ini nih bukan hanya selembar kain aja, tetapi juga warisan budaya yang syarat dengan makna dan juga filosofi. Nah, kain tenun Sintang ini dibuat dengan penuh kesabaran dan keterampilan yang tinggi banget. Prosesnya itu dimulai dengan pemintalan benang dari serat alami, dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, teman Pro 2. Karena setiap helai benang ini harus dipintal dengan ketelitian agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Setelah itu, benang-benang ini diwarnai dengan pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan sekitar. Pewarnaan ini yang memberikan sentuhan warna yang lembut, kemudian elegan pada kain tenun Sintang. Teman Pro 2, founder Galeri Kain Pantang Sintang, Hetikus Endang, dalam sebuah wawancara menjelaskan, nama Pantang berasal dari bahasa lokal, dari kata memantang yang berarti menenun. Tahukah kamu, teman-teman Pro 2, bahwa setiap motif pada kain tenun Sintang itu memiliki cerita tersendiri? Misalnya aja nih ya, kain pantang dari Galeri Kain Pantang itu memiliki 3 motif khas. Ada tiang kebu, emprusung, dan pucuk rebung. Proses pembuatan sehelai kain pantang ini tidak mudah loh ya, selain membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 3 minggu sampai 1 bulan, proses pembuatan kain pantang juga memiliki aturan tersendiri, seperti hanya boleh dikerjakan oleh perempuan. Terus nggak boleh nih menenun ketika ada keluarga yang meninggal, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak banget ya pantangan-pantangan itu. Dan teman-teman Pro 2, kita bakal ulas lagi masalah kain tenun dari Kota Sintang ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 di 90,7 FM.

hari. 97 FM Pro 2 RRI Cinta. Pro 2 FM. Balik lagi di Pro 2 di 90,7 dalam acara UMKM Connect bareng aku Widya. Teman Pro 2, tahu nggak sih salah satu ciri khas lainnya dari kain tenun di Galeri Kain Pantang yaitu proses pewarnaannya yang menggunakan bahan-bahan alami. Dan proses inilah yang menjadikannya sebagai kain yang ramah. Nah, dijelaskan nih oleh Hetty bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai kain pantang ini berasal dari tanaman-tanaman yang dapat ditemukan di ladang maupun di hutan. Selain itu, kombinasi degradasi warna yang serasi dan pengisian motif yang hampir sama pada seluruh bidang kainnya. Nah, semua motif ini teman Pro 2 ditenun dengan penuh cinta dan ketelatenan oleh para pengrajin lokal. UMKM lokal yang memproduksi kain tenun ini sangat berperan penting loh ya dalam melestarikan budaya kita sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. UMKM Galeri Kain Pantang Sintang milik Hetty Kus Endang baru-baru ini menarik perhatian kita juga pada saat Gala Dinner World Water Forum atau WWF ke-10 di bulan Mei lalu. Kain tenun khas Dayak ini dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dan para delegasi yang hadir pada gelaran tersebut. Ini tentunya tidak hanya menjadi kebanggaan Sintang, tetapi juga kebanggaan Indonesia. Wah, pokoknya keren ya. Nah, untuk mendukung UMKM lokal ini, yang merupakan salah satu cara kita, teman Pro 2, untuk melestarikan budaya dan juga membantu perekonomian masyarakat setempat dengan membeli produk-produk mereka. Kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas tinggi, tetapi juga membantu para pengrajin untuk terus berkarya dan juga mempertahankan warisan budaya kita. Jadi, teman Pro 2, jika kamu tertarik untuk memiliki kain tenun Sintang, boleh banget nih ya langsung mengunjungi galeri atau toko online mereka. Yuk, kita sama-sama mendukung UMKM lokal dan bangga menggunakan produk-produk asli Indonesia. 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Oke deh teman Pro 2, sampai di sini pembahasan kita seputar UMKM Galeri Kain Pantang Go Internasional. Terima kasih sudah mendengarkan UMKM Connect. Widya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo Sobat BMKG, senang sekali kami dapat kembali untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepekan depan di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadong. Bersama saya, Muhammad Fauzul Akbar, berikut informasi selengkapnya. Baik Sobat, berdasarkan peta potensi hujan di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadong selama satu pekan ke depan, diperkirakan masih didominasi cuaca cerah berawan. Namun, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sekadong pada tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kemudian Sobat, untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadong dalam satu pekan ke depan diperkirakan pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya, berdasarkan peta peringatan dini curah hujan tinggi untuk Kabupaten Sintang dan Sekadong hingga tanggal 20 Agustus 2026 secara umum tidak terdapat potensi curah hujan tinggi. Untuk itu, kami menghimbau kepada sobat agar selalu waspada terhadap adanya penurunan curah hujan yang dapat meningkatkan terjadinya hotspot, sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Jika di wilayah sobat terdapat kabut asap, kami menghimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengenakan masker, dan perbanyak konsumsi air putih. Terus update informasi cuaca terkini pada platform resmi kami di media sosial BMKG yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadong di Instagram kami @bmkgsintang atau website stamet.sintang.bmkg.go.id dan Radio RRI Sintang. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

kedua, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

0: kamu teman Pro 2 zaman now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika, dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencaksilat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerja sama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya, biasanya teman Pro 2 menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Nggak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi nggak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.

0: juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway.

90,7 Produa RRI Sintang, teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Semua olahraga lokal berikutnya ada sumpitan. Nah, ini berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, teman Pro 2, untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku, Widya, untuk kesempatan kali ini.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: 2019 itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Pacey gimana? Ya gitu deh pokoknya. You know ya. Euneia. Euneia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi 2 tapi di posisi 7 ya Teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya Teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: suara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

support emotion Sheila on 7 Tulus Company Junior Record Pamungkas Rai Melaode My Music Sanider Orang Pertunjukan Emotion Wisnu Santika Anti Normal Change Hits Record Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favorit ya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu

0: Musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

Stasiun siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok di

0: 21 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intro Show Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Free This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman-teman dua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat sore, Tawara 2. Selamat bergabung bersama kami ya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id di siang. Siang bukan siang tapi sore ya. Udah di jam sore nih. Balik di Pro 2 setelah ada segmen Top 20 bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta. Sekarang kita berlanjut di Pro 2 RRI Sintang dan bakal ngobrol-ngobrol bareng sama tamu spesial kita di weekend ini. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, selamat bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kita juga sore ini lagi live ya, lagi live streaming di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Di weekend hari ini kita ngegangguin teman kita yang harusnya weekend tapi harus ke studio deh. Kita nyapain dulu teman kita nih, ada Kristi Dwitia Angela. Tuh. Agak keras dong suaranya. Oke, gimana kabarnya, sehat ya? Oke, agak keras nih. Aku lagi coba-coba mikin mic-nya si apa si Kristi ini. Berarti aslinya orang Sintang kamu?
1: Iya, aslinya emang orang Sintang.
0: Aslinya emang orang Sintang sini. Di mana, cuy? Orang mana, cuy?
1: Orang
0: Bandung. Orang Bandung teman-teman ya. Jadi Kristi Dwitia Angela nih, teman kita, terus belum lama kelar, katanya isunya itu belum lama kelar MPLS tuh. Bener ya?
1: Bener.
0: Tuh, jadi ini peserta didik dari SMA Negeri 1 Sintang, bener ya?
1: Cus.
0: Jadi luar biasa banget. Biasanya kalau aku baru masuk SMA kayaknya belum apa-apa lah, masih lecek aja. Kalau Kristi cantik banget nanti di Pro 2 ya. Oke, jadi namanya adalah Kristi Dwitia Angela. Nah, kita undang di Pro 2 sore hari ini untuk ngajak ngobrol karena terakhir doi ikut di ajangnya Miss York Kalbar 2026. Tuh, jadi ada beberapa deskripsi dari dia. Jadi pertama dia runner up 3 gitu ya, untuk yang terakhir nih Miss York Kalbar 2026, kemudian juga runner up 2. Bener? Indonesia Modern Bridal Fashion Showcase at the Mega Wedding and Lifestyle Singapore Expo 2026. Abis itu juga di 2025 juga Icon ya, ikut di eventnya Icon Indonesia Model Award. So semuanya itu berkaitan dengan kecantikan. Ya. Kalau yang terakhir untuk Miss York Kalbar, aku taunya itu adalah ajang kontes kecantikan teman-teman ya, kecantikan dan pengembangan potensi remaja. Karena Yurt gitu ya, pengembangan potensi remaja tingkat regional ya, regional di Kalimantan Barat. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk ngebentuk generasi muda ya kan, yang menginspirasi, terus juga biar percaya diri gitu ya dan berprestasi tentunya. Nah, salah satunya yang bisa kita undang dan rumahnya nggak jauh ya tadi ini teman kita ya, si Kristi. Panggilannya berarti Kristi atau Dwitia atau gimana?
1: Panggilannya Kristi.
0: Oke, iya. Panggilannya Kristi gitu ya. Berarti umurnya sekarang berapa sih?
1: Tebak coba.
0: Berapa tuh? Ya kan, kita diajak tebak-tebakan teman-teman ya. Enggak mungkin 20 dong. Kebangetan ya. Berapa?
1: 15.
0: 15.
1: Iya.
0: 15 jalan atau gimana?
1: 15 jalan 16.
0: Oke. Gitu ya. Jadi kemarin terakhir untuk Miss Short ini berlangsung di tahun 2020 bulan berapa sih, cuy?
1: Bulan Juni.
0: Iya. Oke, berarti berlangsungnya di mana? Di Sintang apa di Pontianak
1: atau? Di Pontianak.
0: Lokasinya di
1: Hotel Ibis.
0: Ibis ya.
1: Yeah.
0: Oke. Kalau untuk yang sebelumnya itu di tahun yang sama juga, untuk yang Indonesia Modern Breeder Fashion itu sama.
1: Sama ya.
0: Sama ya. Yeah. Di tahun yang sama juga. Yeah. Berarti yang 2025 cuman Icon Indonesia Model itu.
1: Yeah.
0: Emang konsentrasi kesukaannya di model, bro.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Itu ada yang nggak inspirasi atau gimana? Atau diarahin sama orang rumah?
1: Memang inspirasi dari saya sendiri.
0: Mm-hmm. Dimulai dari apa? Apa karena mungkin scroll apa gitu?
1: Atau ya gimana? Karena dari dulu kecil memang suka ngeliat orang yang model.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sampai sekarang juga suka.
0: Oke, berarti lebih memulai untuk ikut di ajang-ajang lomba atau belajar model gitu ya, berjalan, yeah. Apa sih bilangnya ya, berjalan indah kali ya teman-teman ya. Itu mulai difokusin berarti di umur berapa atau di kelas berapa waktu sekolah?
1: Waktu umur kelas 5 SD gitu.
0: Kelas 5, udah yeah. Mulai di ini ya, diarahin untuk belajar.
1: Yeah.
0: Ada ini enggak sih kalau di Sintang apa ya, tempat kursusnya atau
1: kelasnya?
0: Kelasnya?
1: Iya. Yeah. Ada?
0: Ada.
1: ada.
0: Oke, karena aku taunya kemarin ada juga teman-teman dari apa namanya, kok jadi lupa ya, Fla Modeling atau apa gitu namanya teman-teman ya. Nah, oke, jadi sebelum dikenal, nah sebagai Miss Your Kalbar, sebenarnya si apa si Kristi ini sosok sehari-harinya seperti apa, terus seperti apakah dirimu sosok sehariannya?
1: Ya, untuk sekarang ini aku adalah sosok yang seorang pelajar yang mempunyai religius, kreatif, dan cukup aktif di dunia modeling.
0: Oke, okay. Kalau konsen berarti di dunia modeling. Di apa internal sekolahan ikut-ikut kegiatan apa komunitas atau ekstrakurikuler enggak sampai di SMA ini?
1: Untuk baru-baru ini baru masuk ke eskul Pik Air.
0: Pik Air, yeah. Oke, berarti baru Pik Air. Kalau ekstrakurikulernya keagamaannya?
1: Keagamaan mungkin itu belum.
0: Belum ya? Yeah. Atau mungkin ikut ini apa kelompok? Kok jadi lupa ya kalau di gereja ya ini paduan suara biasanya gitu.
1: Yeah. Oh iya
0: gitu. Gitu. Oke, jadi bisa dong digambarin gitu ya, harus menggambarkan diri kamu dalam 3 kata. Sebenarnya kamu ini apa? Apa saja dan kenapa nih? Kalau misalnya kamu diminta untuk menggambarkan diri kamu dalam 3 kata, kamu itu apa?
1: Kalau untuk aku itu orangnya pendiam ya.
0: Pendiam, oke.
1: Okay. Ya, terus banyak omong juga, terus ada sedikit malu juga.
0: Oke. Okay. Zodiaknya apa? Zodiaknya apa? Zodiaknya apa?
1: Aduh, kurang tahu.
0: Kurang tahu juga. Iya. Oke. Okay. Sio-sio sama aja. Sama aja Bang Boy gitu ya. Oke, okay. Jadi dia menggambarkan dirinya adalah anak yang pendiam gitu ya. Malu kayak gitu ya teman-teman ya. Ntar disaut pula teman-teman di YouTube kan ya. Udah nimbrung di ajang model kayaknya enggak bisa malu. Emang harusnya segitu teman-teman ya. Karena disuruh ngomong kan, bukan ngobrol ya, ngomong kan. Termasuk hari ini diajak ngobrol sama Rudy. Jadi yang speak paling banyak Rudy hari ini. Gak apa-apa, kita bersama si Kristi. Karena emang juga ya semua kan butuh proses teman-teman. Baru masuk satu SMA teman-teman. Jadi umurnya baru 15 jalan. Kita harus support teman-teman kita, adik-adik kita. Dan Kristi juga luar biasa banget ya. Di umur dia sekarang sudah udah ikutin beberapa event-event. Dan bisa dikatakan bukan hanya di Sintang, di apa pusat kota, terus keluar juga. Singapura masuk kategori luar negeri nggak sih, cah, gitu ya. Jadi ya pengen komentar, pengen kasih dukungan juga buat si Kristi di sore hari ini boleh teman-temannya di live kita di kanal YouTube kita RRI Sintang. Jadi kamu wajib nih kasih dukungan. Apalagi teman-teman dari SMA 1. Nah, ya kan. Nanti mana tahu Kristi ntar di kelas 2 diminta untuk Kristi kamu wakilin sekolahan ya ikut lomba apa? Bisa jadi, iya nggak sih?
1: Iya.
0: Tuh, karena udah pernah ikut sebelumnya mungkin karena pengalaman itu jadi di support sama dewan gurunya. Moga-moga. Dan itu kayaknya pasti deh, kayaknya deh. Tinggal nunggu aja nih kapan gitu ya. Kita bakal ngobrol lagi nanti. Kita kasih jeda dulu, tetap di Pro 2.

0: Okay, comeback di Perahu 2. Kita balik lagi menyapa kamu di sore ceria bareng sama adik kita. Adik kita ya. Ada si Kristi Dwitia Angela di Perahu 2. Hari ini ngobrol-ngobrol. Jadi Kristi ini emang kita harus kasih support teman-teman ya. Support di banyak hal. Kalau misal kamu suka di dunia permodelan dan mungkin umur kamu sama juga sama dia. Dan kamu mungkin juga tahu si Kristi sekolah di mana, boleh tuh ya kan ajak diskusi, ngobrol tentang cuy kayaknya dress code yang lu pakai itu keren banget guys gitu ya. Nah, tapi kalau ikut lomba biasanya tuh dress code itu disiapin sendiri atau gimana?
1: Untuk dress code itu biasanya disiapin sendiri.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti selama ini di prepare sendiri?
1: Iya.
0: Siapin sendiri. Tapi ada enggak sih kayak orang ngajak kolaborasi, Kristi kamu pakai brandnya aku ya gitu.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Sih?
0: Ada.
1: Iya.
0: Gitu. Itu untuk apa? Untuk pas lombanya atau pas saat pemotretan atau gimana?
1: Ada juga yang pemotretan, ada yang untuk pas lomba.
0: Pas lomba,
1: ya.
0: Gitu. Kasih gambaran dong, kalau misalnya ikut lomba nih, baik yang itu apa ya, Miss York sendiri, itu konsentrasinya lebih ke apa?
1: Untuk yang Miss York.
0: Benar.
1: Itu lebih ke namanya public speaking, ya. Dan di situ juga lebih fokusnya ke gimana kita cara menyampaikan public speaking di depan orang. Itu lebih ke fokus ke situ.
0: Lebih ke situ.
1: Ya.
0: Ada tema-temanya enggak sih yang dibahas setiap peserta? Misalnya misalnya tahun ini temanya lingkungan atau apa gitu.
1: Kalau untuk itu belum ada sih.
0: Belum
1: ya.
0: Ada. Tapi kalau untuk di zamannya si Kristi kemarin ketika public speaking nih kan karena emang remaja kan. Itu poin utamanya ngomongin apa?
1: Untuk yang event Miss Youth.
0: Benar.
1: Itu tentang budaya.
0: Tentang budaya.
1: Ya.
0: Oke, budaya apa tuh? Apa tuh? Temanya apa? Ada temanya atau gimana?
1: Temanya itu kita cari sendiri, bukan dari merekanya.
0: Oh gitu. Ya. Berarti mereka enggak ngasih tema utamanya, enggak ada ya?
1: Enggak.
0: Oke. Berarti Miss Youth ini berlangsung di sekitar bulan Juli apa Juni?
1: Juni. Ya.
0: Berapa lama tuh? Pakai karantinaan gak sih sebenarnya?
1: Iya, karantinanya sekitar 3 atau 4 hari gitu.
0: Oke. Berarti gak lama banget dong?
1: Enggak.
0: Kalau selama yang pernah diikutin ketika ikut karantina, yang paling lama apa nih? Kalau yang ini, Icon Indonesia Model Award itu?
1: Itu paling lama 3 hari aja.
0: 3 hari
1: ya?
0: Jadi hampir semuanya 3 hari?
1: Iya, 3 hari.
0: Oke. Jadi full ya?
1: Yeah.
0: Ada tahap seleksi gak sih sebelum ikut Miss Youth atau Icon Indonesia Model atau untuk Up Indonesia atau Indonesia Modern Bridal ini?
1: Ada
0: seleksi-seleksi yang dilakukan gak sih sebelum benar-benar kita masuk ke trainingnya itu?
1: Ada sih, kita kayak misalnya kita nyari yang konsep yang mereka kasih itu seperti kayak gaun wedding, ya jadi kita harus sesuaikan konsepnya dengan tema yang mereka berikan.
0: Oke, ya. Berarti kita di sini tahapannya ya kita pemotretan dong berarti.
1: Iya.
0: Pemotretan terus beberapa sampel foto yang sesuai dengan tema yang mereka apa cantumkan, terus dikirim, gitu, dikirim terus dikurasi, dicek kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau udah kepilih, berarti mereka hubungin kita kayak gitu polanya.
1: Kalau udah terpilih, ya mereka hubungi kita.
0: Kita.
1: Ya.
0: Oke, baru langsung masuk apa namanya training ya,
1: ya,
0: atau di ini ya. Kok jadi lupa ya, kok di training sih teman-teman ya kan. Jadi yang paling lama di mission enggak juga ya.
1: Enggak.
0: 3 harian atau.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada enggak sih dalam hal perlombaan untuk model kayak gini itu gontok-gontokan persaingan dengan peserta lain? Entah
1: ada.
0: Itu dari Sintang atau dari luar, ada enggak sih?
1: Ada, itu dari luar sih.
0: Itu lebih ke apanya sebenarnya?
1: Lebih kayak pembawaan dari diri kita sendiri sih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau di apa yang namanya juga kita ikut lomba kan, jadi tentunya ingin jadi pemenang. Nah biasanya itu yang bikin apa pergesekan-pergesekan itu dari apanya sih? Apa, oh dia terlalu speak nih, speaknya bagus banget.
1: Iya.
0: Kita pengen ganggu konsentrasi dia dengan mungkin apa gitu. Atau misalnya yang sering terjadi itu dia apa? Bikin peserta itu jadi mungkin gak suka sama peserta lain. Kalau di kamu pernah ngalamin gak?
1: Oh, kalau di itu pernah sih, karena kayak misalnya kita terlalu terang, misalnya kita terlalu lebih dari dia, dan dia kadang mulai merasa kayak dia merasa tersaingi sama kita. Ya.
0: Gitu. Berarti kalau di karantina, karantina tadi bukan training guys, sorry ya, karantina. Di karantina tuh biasanya kan semuanya di ini ya, di apa namanya, di dimaksimalin dari public speakingnya, kekompakannya, terus apalagi bondingnya. Yang bikin kita pernah nggak sih ngerasa nyerah ketika lagi karantina?
1: Untuk itu pernah sih saya, karena jadwalnya tuh padat sekali dan capeknya itu benar-benar bikin saya ingin menyerah, tapi ya saya harus tetap berjuang.
0: Berarti dia full dong ya?
1: Iya full, seharian itu full sampai malam.
0: Apa aja misalnya ini dari mulai jam berapa sih biasanya karantina untuk teman-teman di?
1: Untuk biasanya pagi itu pagi. Breakfast dulu.
0: Breakfast, oke.
1: Okay. Terus lanjut sekitar jam 8 itu baru kumpul dan mulai kegiatannya sampai malam, kadang jam 9-10 selesainya.
0: Selesainya, itu yeah. Baru hari pertama gitu yeah. Ya. Ada puncaknya gak sih?
1: Ada.
0: Ada puncaknya, yeah. Oke, jadi berarti selama 3 hari itu ada kegiatan, ada kayak penilaian juga yeah. Dari dewan, ada berarti ada jurinya juga dong berarti ya?
1: Iya, dari awal karantina itu udah ada yang menilai.
0: Oke. Berarti memang dibutuhkan benar-benar mental kita, teman-teman ya. Tapi kalau Miss Yard kan lebih memang remaja, teman-teman ya. Semua pesertanya remaja dan anak sekolah mungkin. Semua ya? Hampir semua kan ya?
1: Ada yang anak sekolah, ada yang kuliah.
0: Ada yang kuliah juga? Ya. Oke, berarti hampir semua usia dong ya?
1: Iya.
0: Oke. Anak kuliah lumayan juga, teman-teman ya. Kalau banyak, ya. Kita masih baru nih guys. Tapi emang kan semua emang situasi ngajarin kita dengan kita udah bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali. Jadi mentalnya jadi teman-teman. Tentu kalau udah jadi mental udah kuat begitu, kepercayaan diri juga malah makin gacor gitu ya. Nah kalau menurut si Christy ya, nah percaya diri itu bawaan sejak lahir atau sesuatu yang dilatih sama orang rumah, sama ibu atau sama ayahnya?
1: Untuk percaya diri itu adalah sesuatu yang bisa kita latih untuk potensi yang kita miliki.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Berarti problemnya kalau di Christy sebelum ataupun pertama kali ikut lomba, entah itu ikut di sekolah, di ekstrakurikuler dan sebagainya, itu pertama kali yang bikin kamu harus menjadi lebih baik lagi. Mungkin awal-awal malu banget nih ya kan. Kalau sekarang mungkin masih malu, tapi mungkin malunya enggak terlalu banget-banget dah gitu. Nah, itu di mananya? Di saat apa tuh?
1: Di saat persiapan sih.
0: Persiapan?
1: Iya.
0: Gitu. Apa karena ini kali prepare yang tidak maksimal ngaruh banget gak sih?
1: Ngaruh banget sih.
0: Ngaruh banget. Ya. Pernah ngalamin gak sih? Misal apalagi kan kita ikut lomba kan dan itu harus speak tuh di hadapan orang lain dan ditonton sama teman-teman kita. Pernah ngalamin ini gak, situasi kayak ngeblank? Tuh, ngeblank. Ya. Nah, strategi versinya si Christy gimana biasanya?
1: Pengalaman aku dari speak kemarin itu adalah ketika ngeblank itu jangan menunjukkan bahwa kita itu lupa, dan kata pelatih saya itu kalau misalnya kita ngeblank itu kita cukup senyum aja dan jangan tunjukkan kalau misalnya kita itu lupa.
0: Oke. Berarti ketika Pak ingin kebayang nih, bayangin aja teman-teman ya gitu ya, di panggung nih ya kan, di panggung biasanya kan kalau udah event-event teman-teman Miss Yard ataupun Mega Wedding ataupun Icon Indonesia Model Award, biasanya kan panggungnya gede luas gitu. Semua lampu dan pencahayaan itu pasti ke kita semua. Kebayang aja dulu ya teman-teman ya gitu ya. Gimana tuh ya kan? Kita mau ngomongin apa nih? Udah siap, udah prepare banget. Intinya udah full banget. Jadi ketika kamu ngeblank, poinnya adalah poin pertama ya, adalah dengan senyum dulu ya kan. Kumpulin dulu, ingat pelan-pelan sambil senyum ya. Jadi orang kan ngelihatnya kita senyum. Tapi jangan kelamaan teman-teman ya. Nanti jadi ngapain tuh orang diam-diam aja. Gitu. Oke, ada sosok yang paling banyak memberikan semangat dalam proses perjalananmu sampai sekarang, ada siapakah di belakang itu?
1: Sosok yang pertama itu adalah mama saya yang selalu menemani saya setiap proses dari awal hingga saat ini.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Keluarga dan teman-teman juga support saya.
0: Kalau dari mama ya?
1: Iya.
0: Dari mama gimana supportnya? Lebih apa? Ngomelnya mungkin nggak?
1: Ada atau ngomelnya gimana? Juga. Ada ngomelnya juga, dia juga orangnya prepare sekali dengan apa yang saya perlukan.
0: Pernah jengkel nggak sih? Pernah kesal nggak sih sama orang rumah? Jangan-jangan kadang kan tidak semua, walaupun kita punya ketertarikan dalam pageant sebagainya, kadang ada beberapa situasi kita tuh nggak mau ikut, tapi orang tua support banget. Nah, berarti selama ini, sementara ini dari si Christine dulu ya, berarti orang tua cuma support aja.
1: Iya.
0: Oke. Problemnya kalau sama orang rumah apa nih biasanya sama ibu? Ada nggak sih ngalamin unek-unek sama orang rumah?
1: Ada juga sih.
0: Ada juga sih. Kita klik lagi ya, ada juga sih bu gitu. Tapi sejauh ini aman ya.
1: Iya.
0: Aman, nggak ada sampai gedek gitu ya. Biasa kan sampai gedek tuh sampai kayak pokoknya aku nggak mau ikut lagi tahun depan. Nah itu biasa. Kalau di orang tua berarti prepare di semua hal.
1: Iya.
0: Di semua hal, dari dress code yang dipakai untuk lomba.
1: Ya itu juga dari.
0: Ada opsi pribadi nggak untuk bu, mak kayaknya aku mau pakai yang kayak gini deh karena bla bla bla atau gimana, ada nggak?
1: Ada juga. Ada yang dari kita, ada juga yang dari orang tua.
0: Kalau konsepnya sendiri?
1: Konsepnya sendiri itu biasa saya cari di, saya sering di sosial media. Dari

0: model di pigeon tuh biasanya tuh harus apa catwalk ya, berjalan yeah. gitu. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya terlalu panjang kan takutnya keinjek biasa yeah. kayak gitu. Oke deh, menjadi Miss Jord ini tentu ngebikin kamu ini harus tampil di depan banyak orang ya Christy ya. Jadi nah bagaimana proses kamu dalam membangun gitu ya keberanian ketika kamu perform ataupun ketika kamu tampil di atas panggung.
1: Oke, untuk itu saya harus percaya diri dan yakin dengan potensi saya sendiri.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ada nggak ritual-ritual yang Christy harus lakuin sebelum tampil?
1: Ada sih.
0: Apa tuh?
1: Saya harus berjalan-jalan dulu sebelum tampil karena kadang tuh suka grogi gitu. Iya. Cukup deg-degan juga di atas panggung, jadi saya sebelum nampil tuh biasanya di ruangan tuh saya berjalan-jalan dulu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya bolak-balik, maju mundur cantik iya. Nah gitu. Tapi kan tapi kalau untuk minum enggak ya? Misalnya iya. kayak aku kudu harus minum apa ya? Kopi gula aren misalnya gitu kan. Ya kan? Kayak treatment kayak gitu atau ritual kayak gitu tuh kayak kadang-kadang di sebagian orang itu ngebantu karena yeah. bikin relax gitu kan. Berarti kalau si Christy cukup dengan ya mungkin berjalan aja gitu. Pernah enggak sih pas lagi mau manggung, mau tampil kita enggak tahu ke-trigger. Mungkin karena memang peserta lainnya juga berdekatan dengan kita, mereka kan biasa kan nunggu gantian ya, yeah. nunggu giliran nomor untuk maju tampil. Nah itu biasanya kan ada percakapan yang terjadi itu antara peserta-peserta yang ada. Pernah nggak dari hal itu jadi kamu nggak tahu kenapa jadi ilfeel, ngaruhin mood kamu? Nah gimana cara naikinnya biar dia jadi tetap good mood?
1: Untuk menghindari itu adalah dengan saya hindari dia dan saya fokus pada saya sendiri.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Berarti nggak pernah kejadian. Berarti pernah ngalamin kejadian kayak gitu.
1: Iya.
0: Oke. Karena biasanya gini, orang kan mau tampil kan dia, apalagi kalau untuk yang diikutin sama si apa Christy kan dia disorotin kesenyum kita gitu. Yeah. Nah, kalau situasi yang ada di belakang panggung ngebikin kita jadi bad mood gitu, teman-teman ngaruh banget tuh senyumnya, kayak senyum sih tapi kayaknya agak-agak ketahan nih guys gitu. Berarti kalau si Christy udah gue geser aja lah gitu kan ke belakang kru mungkin ya. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi bareng sama Christy di Prau 2 di segmen nongkrong bareng Sidak. Mana nih Sidak Sintang nih nomor 2. Atau di Prau 2.

0: Kita masih di Prau 2. Kita masih menyapa kalian di Prau 2 sore ini bareng sama Kristi. Yes, masih ngobrol-ngobrol seputar dinamika perlombaan nih. Ya kan? Kristi, di mana ini baru masuk sekolah, baru kelar MPLS, teman-teman ya. Jadi ini masuk tahun ke berapa sih kamu ikut lomba? Sudah ada 2 tahun terakhir gak sih ikut lomba ya, di model gitu?
1: 2 tahun terakhir sih.
0: 2 tahun terakhir, ya. Oke, jadi emang perdana banget ya. Mohon dibantu yang suhu ya. Mohon dibantu teman-teman ya, di support dong ya. Jangan lupa di follow juga, Instagramnya apa nih namanya nih?
1: Instagramnya _2 Kristi Tia _2.
0: Oke, ya. Ulangi lagi, _2 Kristi
1: Tia.
0: Tia underscore.
1: Iya, underscore 2.
0: 2 gitu. Di follow teman-teman. Di follow teman-teman ya. Disapa dan disupport dong kalau doi ikut event, ikut lomba teman-teman ya. Ngewakilin dari sekolah. Nah, tapi kalau di sekolah udah tahu dong kamu ikut lomba?
1: Kalau dari sekolah belum,
0: belum.
1: Karena belum ada izin-izin untuk lomba.
0: Gitu. Ya. Tapi mereka tahu.
1: Iya, tahu. Tahu.
0: Maksudnya dari entah itu dari apa, gurunya, teman-teman juga udah tahu dong.
1: Udah.
0: Atau ada misalnya kayak omongan dari teman, biasanya gini, teman-teman tuh ngasih tahu, "Enggak apa-apa, karena kita punya kakak senior juga pernah ikut lomba, diizinin," gitu. Biasa tuh kasih apa, info-info kayak gitu ngaruh banget ke kita. Wah, berarti besok kalau aku ikut lomba, izin aja gitu. Oke. Nah, kalau menurut kamu, menurut Kristi, apa bedanya percaya diri dengan sekedar ingin terlihat mungkin perfect atau sempurna nih versinya Kristi, gimana nih?
1: Untuk percaya diri itu lebih meyakinkan tentang potensi kita. Sedangkan untuk yang terlihat sempurna, dia adalah seperti ingin fokus pada penilaian orang lain dan tidak mau memiliki kekurangan.
0: Oke, ya. Pokoknya pengennya perfect aja gitu ya, yang kurang ditutupin gitu. Oke, tapi selama ikut lomba, nah kadang-kadang kan dalam ikut lomba itu kita maunya sempurna dong dalam banyak hal, dress code kita, tahap-tahapan dan sebagainya. Lalu seringkali tidak semua peserta itu mulus dalam hal seleksi sampai di malam puncak kali ya. Nah, itu. Nah, kamu pernah enggak sih ngalamin situasi apa? Mungkin gagal kali ya, gagal melakukan kesalahan mungkin di atas panggung ataupun di depan dewan juri yang waktu itu melihat penampilan kita dan menilai kita. Nah, pernah enggak sih kamu ngalamin itu? Terus gimana kamu mengambil pelajaran dari kondisi itu?
1: Pernah sih saya itu, saat saya melakukan public speaking dan itu ada salah, dan saya menunjukkan kalau saya itu salah di depan panggung. Jadi ketika saya keluar panggung itu, saya harus benar-benar belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi.
0: Biasanya yang terjadi kalau di perlombaan model gitu ya, berarti kalau di model itu apa ya, selain public speaking terus juga catwalk, benar ya?
1: Iya.
0: Terus apa lagi?
1: Untuk di model itu lebih ke fokus ke jalan.
0: Jalan.
1: Ya, kalau ke pageant baru dia public speaking.
0: Gitu. Ya. Bukan dua-duanya dong ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Oke. Yang sering dialami nih kalau buat teman-teman yang baru nih kan, Kristi dan teman-teman lainnya, problem yang agak-agak berat banget nih kayak di bagian mananya sih?
1: Yang berat itu ya menurut saya sih, dari saya itu dari public speakingnya sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya baru-baru ini ikut pageant yang public speaking.
0: Oh gitu. Ya. Kalau sebelumnya berarti enggak?
1: Sebelumnya enggak.
0: Enggak. Ya. Oke, berarti baru-baru sekarang mulai ke pageantnya.
1: Iya.
0: Yang dimana di situ ada tes public speakingnya.
1: Iya.
0: Oke. Ngeri kali gitu. Karena kita harus ini ya, di harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan kepada, mengutarakan terkait dengan satu tema kepada dewan juri, dan kita harus menyampaikan dengan lugas gitu ya, tidak bertele-tele. Dia intinya punya point of view-nya lah, punya poin-poin pentingnya lah gitu ya. Kalau problemnya berarti kebanyakan di menyampaikan di public speaking tadi. Oke, terus apa satu kebiasaan kecil yang menurut kamu ini bisa membantu anak muda lainnya, ya kan, untuk lebih percaya diri atau untuk lebih jangan malu. Nah, versinya Kristi, gimana Kristi?
1: Untuk aku itu, saran aku adalah kita fokus pada keyakinan kita sendiri, mm-hmm, dan jangan mempedulikan misalnya seperti omongan orang lain.
0: Mm-hmm. Itu apalagi? Yeah. apalagi? Terus kan namanya juga percaya diri itu macam-macam, teman-teman, ya. Dengan kita ikut lomba, lombanya juga sebenarnya tidak harus lomba yang sama kayak yang Kristi jalanin, ya teman-teman, ya. Kalau Kristi kan memang shoot like-nya emang ke model, dia lebih ke situ. Yeah. Terus kalau kamu ke yang sektor lain, sektor mana juga enggak apa-apa. Misalnya di olahraga misalnya, ya kan, di situ tentu kepercayaan dirinya lain lagi. Kalau misalnya olahraga mungkin lebih ke motivasi fight-nya dalam olahraganya lari misalnya, berarti kan difokusin di lari. Kalau di Kristi mungkin di public speaking-nya itu yang poinnya. Terus berjalan juga ngaruh banget. Jadi kalau dalam catwalk gitu ya, berjalan nih, itu kan ada pembedanya, teman-teman, ya, antara yang kita berjalan kayak hari biasa dengan teman-teman yang harus berjalan di atas panggung model lah begitu, teman-teman, ya. Jadi poinnya adalah ya udah deh, jangan dipikirin gitu ya, biarin aja, biarlah berlalu gitu, teman-teman, ya. Oke, terus menurut kamu ya, apa yang paling sering membuat anak muda takut untuk mencapai apa yang mereka inginin gitu ya, atau takut untuk mengejar mimpi mereka? Karena setiap usia itu punya mimpinya masing-masing. Maksudnya kayak Kristi deh, di sebelum umur 15 udah punya keinginan, punya mimpi pengen jadi seorang modeling. Nah, gimana menurut kamu?
1: Menurut aku, anak muda sekarang itu mereka kebanyakan takut gagal, takut dinilai orang lain, dan kurangnya percaya diri.
0: Takut gagalnya tuh di apanya misal? Tahu nggak sih, pernah nggak sih ngulik mereka lebih ke apa sih?
1: Lebih ke takut kalau misalnya mereka ini nggak bisa gitu. Mm-hmm. Lebih ke situ sih menurut saya.
0: Iya, padahal nggak bisa kayaknya semua orang banyak nggak bisa, teman-teman.
1: Iya.
0: Kayak misalnya, maksudnya setiap insan itu gede kan punya kemampuan masing-masing, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Nah, jadi per hari ini tuh kamu wajib tahu teman-teman kamu kesukaannya di mana gitu. Jangan ngikutin Kristi sih. Kalau misalnya Kristi kan di model, nah kamu mungkin sukanya mungkin di stand up comedy mungkin gitu kan. Ya udah nih, berung dulu tuh dengan teman-teman komunitas stand up comedy di sekolah, belajar, ya kan, bikin materi, habis itu baru bikin punchline-nya. Nah, itu juga menjadi suatu prestasi juga, karena kan enggak semua orang bisa ber stand up comedy gitu. Atau di olahraga ekstrakurikuler lainnya di bidang kesehatan, kan enggak semua orang juga bisa. Jadi difokusin kamu kira-kira sukanya di mana. Kalau misalnya problemnya adalah aku enggak suka public speaking, ya udah jangan di situ, teman-teman. Yeah. Kayak gitu. Jadi kayak ya sampelnya kayak si Kristi. Kristi mungkin enggak terlalu yang apa ya, yang olahraga misalnya, enggak terlalu suka-suka, paling suka-suka gitu-gitu aja. Tapi ternyata dia punya ketertarikan yang luar biasa banget di dunia model gitu, disupport sama orang tua, di ikut kelas-kelas, ya. Nah, itu cukup membantu, teman-teman, dan itu menjadi kepercayaan diri kita. Jadi kalau versinya si Kristi tadi ya, iya, coba aja lah dulu, teman-teman, ya. Berikutnya, banyak anak muda itu ngerasa kalau mereka atau diri mereka itu tidak sehebat orang lain karena melihat pencapaian di media sosial. Nah, pesannya kamu, nah pesannya si Kristi buat mereka, atau sebelum pesan kamu pernah nggak sih ngalamin minder gitu ngelihat kakak-kakak senior lainnya yang di pageant juga, di duta juga, kan kadang-kadang kan keren banget, cantik-cantik fotonya, follow dan sebagainya. Pernah gak ngalamin minder kayak gitu?
1: Untuk aku pernah sih mengalaminya, karena pernah juga di satu event sama orang-orang bilang sekarang tuh seleb ya, Nah, pernah juga dan aku mikir, aduh ini kayaknya gimana nih. Nah, pesan aku tuh untuk jangan jadikan sebagai sosial media itu jangan jadikan sebagai ukuran penilaian diri kamu. Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi jangan kalau kita ngelihatnya boleh lah ya, kita yeah. ngelihatnya boleh, jadi biar jadi referensi. Oh, ini dress code-nya bagus nih. Kalau misalnya kamu tadi ya, kamu ikut-ikut lomba, berarti ya konsennya berarti ngelihat yang memang sesuai dengan ketertarikan kamu. Jadi ngelihat referensi dalam hal dress code, oh bagus banget nih gitu. Abis itu mungkin orangnya cantik gitu ya. Kamu juga cantik, teman-teman ya. Kamu juga cantik. Jadi kamu harus pede aja sama diri kamu. Kamu juga cantik kok. Coba deh kamu bercermin aja, teman-teman ya. Nah, jadi jangan minder, boleh-boleh aja, tapi jangan jadikan itu sebagai apa ya? Batu yang menghalang kita untuk maju, untuk berjalan, untuk berlari, menggapai mimpi kita. Mungkin lambat boleh lah, tapi kan tidak boleh stuck di situ, teman-teman. Jadi pesannya gitu ya, Kristi ya.
1: Iya.
0: Aku yang jabarin ya. Akhirnya kita break sebentar, masih ngomong sama si Kristi di sore hari ini di segmen Nongkrong Bareng Sida. Nah, Sidanya Sida Sintang nih. Ada Kristi dari SMA Negeri 1 Sintang. So, tetap di Pro 2.

0: Kita masih di Pro 2, kita masih bersama dengan Kristi di sore hari ini. Ya teman-teman ya, di Pro 2. So, jangan lupa untuk selalu dukung teman-teman kita, anak-anak Sintang, dengan berbagai prestasi-prestasinya, dengan berbagai konsentrasi mereka ya, baik itu di bidang model gitu ya, terus juga fashion atau olahraga atau hal-hal lainnya yang tentu positif ya. Kita berharap bisa memotivasi, memberikan inspirasi buat teman-teman kita yang lainnya yang per hari ini kalau kata si Kristi itu bilang mager ya, terus juga malu iya, apa ya, minder iya juga. Nah, jadi semoga aja dengan cerita-cerita bukan hanya dari Kristi aja tapi dari teman-teman yang lainnya bisa, aku juga bisa kok gitu teman-teman ya. Tinggal konsentrasi kamu mau di sektor apa, di bidang apa, di kemampuan apa. Kalau kamu suka di akademik misalnya, ya udah, ya kan, ikut lomba kan banyak banget ya, kalau akademik kan olimpiade sebagainya teman-teman. Kristi, kalau menurutmu nih ya, kalau menurut kamu gimana caranya membuktikan bahwa kita itu mampu tanpa harus terus menerus membandingkan diri kita dengan orang lain?
1: Aku itu adalah kita dengan percaya pada potensi yang kita miliki dan terus fokus pada diri kita tanpa membandingkan dengan orang lain.
0: Gitu, jadi tinggal fokus aja.
1: Iya.
0: Oke, boleh sih ngeliat yang lain teman-teman ya, boleh aja, tapi jangan terlalu ini ya. Maksudnya ya, ngeliat yang lain tuh kayak, oh ini lagi rame nih kayak gini, oh kayak ini. Tapi kita juga tetap punya prinsip, punya pandangan teman-teman. Terus sebagai Miss Youth Kalbar 2026, dampak ataupun kontribusi apa nih yang ingin Kristi tinggalkan untuk generasi muda Sintang ataupun Kalimantan Barat nih, versi kamu apa nih?
1: Dampak yang ingin aku tinggalkan itu adalah semangat dan juga keberanian untuk generasi muda selanjutnya.
0: Situ ya. Oke, terakhir nih, lengkapin kalimat yang mana ya? Misalnya, jangan takut bermimpi karena ... apa?
1: Oke, untuk itu kata-katanya jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah salah satu hal yang membuat masa depan yang kita inginkan.
0: Oke, gitu. Jadi jangan takut bermimpi karena mimpi itu nggak ada yang ngelarang teman-teman ya. Jadi mimpi nggak ada yang ngelarang, nggak harus bayar, nggak dibayar, ya kan. Terus setiap orang itu harus punya capaian, dan capaian itu juga tidak harus besar dan tidak harus berdampak juga, tapi setidaknya dengan kamu berani menjadi dirimu sendiri, percaya akan kemampuan kamu, yakinlah bahwa proses itu panjang memang, dan ketika mencapai puncak keberhasilannya itu bahagia banget teman-teman. Setiap orang itu kan punya proses masing-masing. Ada yang mungkin setahun, dua tahun, tapi ada yang berpuluh-puluh tahun teman-teman ya. Nah, kayak si Kristi pun hari ini juga sedang merangkai atau membuat pohon mimpinya, ya kan. Jadi hari ini adalah Kristi yang diem teman-teman. Kita nggak tahu Kristi yang 5 tahun nanti ketika sudah lulus SMA, terus misal dia sekolah kuliah lagi. Nah, Kristi yang kemarin, yang hari ini tentu akan berbeda gitu ya dengan Kristi yang sebelum-sebelumnya. Berarti Kristi yang 5 tahun ke depan itu akan berbeda dengan Kristi yang hari ini. Mungkin yang nanti 5 tahun ke depan dia akan lebih cantik ya kan, lebih pintar, lebih smart, knowledge-nya lebih banyak dan lebih banyak ininya, followernya. Aku mau bilang tadi seru kan untuk follow teman-teman ya. Jadi jangan lupa follow untuk akun Instagram dari Kristi, namanya apa tadi Kristi?
1: Underscore-nya 2, Kristi Tia underscore-nya 2 lagi.
0: Oke, ulang lagi. Underscore 2,
1: Kristi Tia underscore 2 lagi.
0: Oke, TikTok ada?
1: TikTok belum sih.
0: Belum sih. Oke. Baiklah, di follow untuk akun Instagramnya Kristi. So, thank you banget buat kamu ya. Thank you banget buat Kristi udah hadir di Pro 2 di weekend ini, diganggu teman-teman oleh kita-kita ngobrol sama dia. So, sukses untuk pendidikannya karena emang aduh ini lagi apa ya, belum lama selesai MPLS juga kan teman-teman ya. Jadi betul, sukses untuk belajarnya dan ikut kegiatan kampus, sekolah dong. Iya kan? Kegiatan sekolah. Saya selalu buat Kristi dan salam buat orang rumah ya. Thank you buat teman-teman, jangan lupa follow akun Instagram dia. Thank you buat yang udah nonton di YouTube kita sore hari ini. Say bye ke kamera dulu, lambaikan dulu. Thank you buat semuanya.

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sintang sore hari ini ya. Selamat bergabung bersama kami. Kita kasih informasi santai kita di sore ini ya, melansir dari laman website kita, laman website www.bmkg.co.id, terkait dengan perkiraan cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Sintang, diantaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Tanjung Puri, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Akcaya, kemudian juga Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Kelurahan Baning Kota, Tertung, Mungubanto, Kelurahan Kelansam ataupun Teluk Kelansam, Kelurahan Sungai Anah, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Kelurahan Jelora 1, dan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk status kita hari ini ya, mengutip laman bmkg.co.id ya, cerah nomor 2 ya. Jadi semuanya berstatus cerah dengan kondisi suhu udaranya 24 hingga 28 derajat Celcius, teman Pro 2. Mengingat perakiran cuaca kita ya, dan mengingat juga situasi hujan baru satu kali ya kemarin, tepatnya di hari malam Sabtu lebih tepatnya ya, hujan, namun kan cuma kali doang ya, asap masih, debu juga masih ya, jerebu juga masih. Kita ingetin teman-teman Pro 2 semuanya untuk jangan lupa untuk jika kamu berpergian menggunakan kendaraan roda 2, tentu harusnya berhati-hati, tambahin selain menggunakan masker ya, dan lengkapi surat-surat kendaraan kamu, jangan lupa pakai masker. Yang pakai motor, yang pakai mobil juga jangan lupa juga ya, pakai maskernya juga. Mungkin kalau dalam mobil mungkin dibuka, tapi kalau udah keluar berbelanja sebagainya, mengingat asap yang tentu masih menyelimuti begitu ya, dan kemarau juga tentu berdebu juga, ini penting nih buat teman-teman kalau misal berpergian, gunakan masker kalian teman Pro 2 ya, biar nggak batuk dan menghindari penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Kita nanti hadirkan buat kamu lagu bernuansa islami ya, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir menemani kamu sore hari ini. Azan maghrib jatuh pukul 17, lawatnya 45 menit. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2.
1: Teman ter

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Pendengar, teman pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 43.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kembali di Prau 2 RRI Sintang. Selamat malam teman Prau 2. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Prau 2 dimanapun kamu berada. Rudy masih kembali menyapa kalian ya, menyapa kamu dengan berbagai informasi menarik tentunya. Kita masuk ke segmen kultur kita. Di segmen kultur kita malam hari ini akan membahas tentang sejarah bagaimana pelaut Makassar dan Bugis mengubah wajah Australia Utara sebelum bangsa Eropa datang. Kalau bicara soal hubungan Indonesia dan Australia, nah biasanya yang muncul di kepala adalah dukungan Australia untuk kemerdekaan RI, kerjasama dagang, ataupun ribu-ribu soal batas laut. Padahal, jauh sebelum dua nama negara itu ada, kapal-kapal dari Sulawesi Selatan sudah rutin singgah tiap tahun di pesisir utara benua itu. Ini bukan catatan sekali dua kali dalam sejarah, tapi hubungan dagang yang jalan terus selama lebih dari dua abad, jauh sebelum bendera Inggris berkibar di tanah Australia. Jejaknya masih ada sampai sekarang, di kosakata yang dipakai orang aborigin dibentuk perahu mereka ya. Bahkan di lagu ritual kematian yang menyelipkan lafal doa berbahasa Arab Melayu, dan di mana setiap Desember ya, di setiap September, lebih tepatnya Desember, angin muson barat laut mulai bertiup dari utara. Orang Yogu di Artem Land ya, atau tepatnya Artem Land, menyebut Lungurma. Bagi mereka, angin ini bukan cuma soal cuaca, tapi penanda musim. Perahu-perahu di utara ataupun datang dari utara sebentar lagi datang, dan arah angin yang sama juga membawa perahu itu pulang setelah musim panen tripang selesai. Bagi pelaut Makassar dan Bugis di seberang lautan, angin inilah ya aba-aba untuk berangkat. Teripang atau si cucumber di dasar laut berpasir, hewan yang menjadi komoditas utama yang diburu pelaut Makassar dan Bugis di perairan ya, di perairan Australia Utara. Teripang kering bernilai tinggi di pasar Tiongkok pada masa dinasti Qing sebagai bahan pangan mewah dan obat tradisional. Dan permintaan inilah yang mendorong ratusan ekspedisi perahu dari Sulawesi Selatan ke Mirage dan Kayu Jawa selama lebih dari dua abad. Puluhan perahu Padewakang, kapal layar kayu bercadik dua yang jadi andalan orang Sulawesi Selatan untuk pelayaran jauh. Belayar sekitar 1.600 km menyeberangi Laut Arafuru. Laut ini membentang antara pesisir selatan Papua dan Kepulauan Aru di sisi Nusantara, dengan pantai utara Australia di seberangnya, dihubungkan oleh pola muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Tujuan mereka disebut Mirage, yaitu kawasan pesisir yang sekarang dikenal sebagai Artem Land di teritorial utara Australia, rumah bagi suku Yogulu dan beberapa kelompok bahasa lainnya. Sebagai pelaut lain memilih rute lebih ke barat, ke Kayu Jawa, sebutan mereka untuk kawasan Kimberley. Kontak semacam ini sudah berjalan sejak pertengahan abad ke-17, jauh sebelum koloni permanen Inggris berdiri di Port Jackson pada tahun 1788. Ia mendorong pelayaran ini bukan ambisi menaklukkan wilayah, melainkan bisnis, dan asal-usulnya bisa ditarik ke sebuah kekalahan di kampung halaman. Tahun 1667, perjanjian Bong Gaya ditandatangani setelah perang panjang antara Kesultanan Goa dan VOC dengan Kerajaan Bone berada di pihak Belanda. Perjanjian ini memaksa Goa melepas kendali besar atas perdagangan di kawasan timur Nusantara. Dan tak lama kemudian, benteng utama Goa di Swamba Opu jatuh ke tangan VOC, serta monopoli dagang rempah yang selama ini menghidupi saudagar Makassar praktis tertutup. Ruang gerak mereka di jalur rempah pun makin sempit, jadi mereka beralih ke komoditas yang belum dimonopoli Belanda, yakni teripang. Hewan laut sejenis timun laut ini dikeringkan lalu dijual sebagai bahan pangan mewah dan obat tradisional di pasar Tiongkok pada masa dinasti Ying. Lukisan dinding batu kuno di situs Jumliri, Artem, Land Barat memberi petunjuk bahwa kontak sebenarnya sudah dimulai sekitar 1640-an sampai dengan 1660-an. Bahkan mungkin lebih dulu dari perjanjian Bonggaya itu sendiri. Skala cukup besar untuk ukuran zaman itu, pada masa puncak di abad ke-18 dan ke-19, setiap musim ada 30-60 perahu berlayar dengan total 1.000-2.000 pelaut musiman. Angka yang tercatat juga dalam catatan navigator Matthew Flinders dan penjelajah Nicholas Baudin ketika berpapasan dengan armada nahkoda Pupaso di perairan Semenanjung Govan pada tahun 1803. Nah, mereka menetap 4-5 bulan di pantai untuk mengumpulkan dan mengeringkan teripang sebelum angin muson tenggara membawa mereka pulang. Praktik ini bertahan sampai abad ke-20 dan baru benar-benar berhenti pada musim 1906 hingga 1907 setelah pajak dan kebijakan proteksionis kolonial Australia menutup akses mereka.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, di Minggu malam Senin ini tanggal 16, besok tanggal 17 teman-teman. Jangan lupa ya buat teman-teman untuk prepare pakaiannya karena besok harus ngikutin apel bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 besok ya. Kalau di Sintang apelnya besok bakal dipusatkan di kawasan lapangan sepak bola ya, kawasan indoor. Lebih tepatnya di sekitaran indoor Apang Semangai ya, gitu ya, di sekitaran indoor Apang Semangai atau lapangan bola yang alamatnya ada di YC Fangorai di Bandung ya teman-teman ya. Masih berlanjut, masih berbicara tentang bagaimana pelaut Makassar dan pelaut Bugis mengubah wajah Australia kala itu sebelum bangsa Eropa datang. Jadi kontak 2 abad lebih kala itu ya, meninggalkan bekas yang jauh lebih luas daripada sekedar urusan dagang. Sebelum bertemu pelaut Sulawesi, orang-orang pesisir utara Australia mengandalkan kano kulit kayu yang rapuh dan hanya bisa dipakai di perairan tenang. Dan dari sinilah lahir lipa-lipa. Kano kayu beronggakan bercadik ya, yang namanya diserap dari kata Makassar, lepa-lepa. Perahu ini membuka jalan ke laut lepas. Orang Yolgu jadi bisa berburu duyung dan penyu, sekaligus memperluas jalur tukar-menukar antar pulau. Kapal besar menggantikan kapak batu. Mata kail logam membuat hasil tangkapan ikan jauh lebih banyak. Seorang peneliti memeriksa susunan batu peninggalan era perdagangan Tripang di pesisir Artem Land, Australia. Situs macam ini yang tersebar di sepanjang pantai Artem Land dan Kimberley diyakini sebagai sisa tungku perapian atau denah kem pengolahan tripang yang dulu ya, yang dulu digunakan oleh pelaut Makassar dan Bugis. Jejak paling gampang ditemukan justru ada di bahasa. Setidaknya 200 kosakata dari Makassar, Bugis dan Melayu menyusup ke bahasa Yolgu Mata, juga ke bahasa Iwaija, Iwaija, Uang, Tiwi dan Anindil Yakwa. Kata rupiah untuk uang, Balanda untuk orang kulit putih, lipa-lipa untuk kano, semuanya masih dipakai sampai hari ini. Bahkan muncul bahasa Pijin sendiri, Makassan Pijin, yang tak cuma dipakai untuk komunikasi dengan pelaut tapi juga jadi bahasa penghubung antar kelompok aborigin yang bahasanya sendiri saling tidak dipahami teman Perodua. Ada juga jejak yang lebih personal. Pemuda Yolgu kerap ikut berlayar ke Makassar. Sebagian menetap, menikah dan punya keturunan di sana. Nah, baru pada tahun 2023 bukti ini terkonfirmasi secara konkret ketika arsip foto naturalis Italia Odoardo Beccari dari tahun 1873 ditemukan di Museum Pigorini, Roma. Foto ini memperlihatkan anak-anak dan pemuda aborigin di Makassar dan ketika diperiksa oleh tetua adat Yolgu di Artem Land, pola bekas luka ritual di tubuh mereka dikenal sebagai jejak leluhur klan mereka itu sendiri. Terkait dengan ketika Islam bertemu Dreamtime, bagian paling dalam dari pertempuran ini adalah di ranah spiritual. Dalam kosmologi Yolgu, segala sesuatu, orang, benda, tempat, bahkan angin dan bintang harus masuk ke dalam salah satu dari dua kelompok besar yang disebut Moiti Dua dan Yiridza. Pembagian ini menentukan siapapun hubungan kekerabatan yang dengan siapa, begitu ya. Menentukan siapa punya hubungan kekerabatan dengan siapa, upacara apa yang boleh diikuti, sampai tanggung jawab adat apa yang melekat pada seseorang. Perahu, jangkar, sampai angin lungurma yang dibawa pelaut Makassar semua dimasukkan ke dalam Moiti Yiridza. Dengan begitu, pelaut Nusantara dan segala yang mereka bawa tidak lagi dianggap asing, tapi jadi bagian resmi dari tatanan kekerabatan Yolgu itu sendiri.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Masih di Perahu 2, kita masih menjawab kamu ya. Selamat malam, selamat bergabung untuk pertama Perahu 2 semuanya ya. Jadi manfaatin momen kumpul bareng sama orang tercinta sama Perahu 2 ya. Karena mungkin besok ada yang harus pergi agak jauh dikit gitu ya. Buat yang kuliah, besok harus kembali berkuliah ya. Mungkin besok kamu, besok gitu ya, Sabtu Minggu kan libur, jadi mudik dulu, pulang kampung dulu, ketemu keluarga, ambil ongkos misalnya atau apapun itu ya. Nah besok harus kembali bekerja. Enak yang atau sekolah atau kuliah gitu ya. Tapi buat yang gak bisa balik, terus pulangnya mungkin setahun sekali atau mungkin bisa lebih dari setahun sekali, ya ketika kamu masih bisa kumpul sama keluarga, enjoy ya, nikmatin momen ngumpulnya teman-teman ya. Oke, kita masih berlanjut ya. Ini segmen akhir sebelum kita masuk ke Info Pro 2 di pukul 18:59. Jadi terakhir, pelaut Nusantara dan segala yang mereka bawa tidak lagi dianggap asing, tapi jadi bagian resmi dari tatanan kekerabatan dari suku Yolgu sendiri di Australia Utara, teman-teman juga. Nah, dari sinilah muncul Birinzi, leluhur mitologis yang dipercaya menguasai besi dan teknologi pelayaran. Digambarkan berpakaian seperti bangsawan Bugis, Makassar, lengkap dengan badik terselip di pinggang. Semacam personifikasi dari segala teknologi dan kekayaan yang datang bersama pelaut Sulawesi Selatan. Yang mencolok ya, yang lebih mencolok lagi dalam ritual kematian klan Yiritza, ada entitas penciptaan bernama Walita Walita. Menurut kajian linguistik, nama ini kemungkinan besar berasal dari ucapan Allahu Ta'ala dalam menyanyian, begitu ya. Dalam nyanyian kematian yang disebut Manikai, pelantun melafalkan doa berirama mirip zikir, sementara penari melakukan gerakan yang menyerupai sujud dan rukuk, semuanya menghadap barat laut, arah kiblat sekaligus arah pulangnya perahu ke Makassar. Jejak fisiknya masih bisa dilihat di situs susunan batu Wurui dekat kota Yirkala di Semenanjung Gulf. Bukan formasi batu bermakna mistis seperti kebanyakan warisan adat aborigin, situs ini juga justru semacam denah teknis yang disusun dari batu-batu kecil oleh tetua adat klan Lamariri dan Gumet pada abad 19, lengkap dengan gambaran ruang kemudi, tiang layar, sampai tangki air perahu Padewakang. Ini bukti bahwa orang Yolgu betul-betul paham arsitektur kapal yang membawa mereka melintasi Laut Arafuro. Prodia FM.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You are listening to FM 90.7. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
4: 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyatakan Mandalika Festival of Speech atau MFAS Round 3 yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB pada 14 hingga 16 Agustus diyakini mampu memperkuat pondasi ekosistem motorsport Indonesia. Disampaikan oleh Vice President Operation Mandalika Grand Prix Association Tri Agung Hartanto, menyampaikan kejuaraan nasional balap mobil ini juga diharapkan dapat menguatkan kegiatan wisata di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang bisa dinikmati wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Selain itu, event balap ini bisa mendukung pertumbuhan investasi di kawasan Mandalika yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Disney melalui Pixar membagikan tampilan perdana karakter Miguel dan anjingnya Dante untuk film animasi berjudul Coco 2. Di acara D23, Disney mengungkapkan seni konsep baru dari film ini menampilkan sosok Miguel yang kini beranjak remaja bersama Dante. Perusahaan juga mengumumkan bahwa sequel Pixar ini dijadikan tayang, ya, dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan Benjamin Bratt akan kembali memerankan Ernesto de la Cruz sebagaimana mengutip laman di Variety pada Jumat kemarin. Saat tampil di panggung acara ini, Brad menyinggung alur cerita film baru ini dan ia membeberkan Ernesto de la Cruz kembali akan membalas dendam memaksa Miguel menjalani petualangannya kembali ke negeri orang mati. Sebagai bukti bahwa takdir punya selera humor, Miguel juga harus bekerjasama dengan seorang superstar tampan seperti dirinya.
2: Info Pro 2
4: selanjutnya, di olahraga, kejutan besar terjadi pada turnamen tenis Cincinnati Open 2026 saat Thiago Agustin Tirante menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic. Petenis Argentina ini mengalahkan Djokovic dengan skor 2-6, 6-4 untuk melaju ke babak 32 besar. Tirante mengatasi tekanan sepanjang pertandingan yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center pada minggu hari ini. Ia mampu menjaga konsistensi ketika Djokovic mulai kesulitan menghadapi panas dan kelembapan. Melansir laman ATP, Djokovic sempat menguasai set pertama setelah memenangi 4 game secara beruntun. Namun, kondisi fisiknya mulai terganggu ketika pertandingan memasuki pertengahan set tersebut. Memasuki set kedua, Tirante meningkatkan tekanan dan mendapatkan peluang melalui beberapa break point dan ya, akhirnya mematahkan servis Djokovic pada game ketujuh untuk menyamakan kedudukan. Informasi lainnya dapat Anda akses di laman website kami rri.co.id. Kita akan hadirkan kembali ke ruang dengar kamu pukul 19 ini bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen spesial malam hari ini ya di Indonesia Pro Indie. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-take.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya barengan sama Tias lagi nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Minggu ya, di tanggal 16 Agustus 2026 nih ya teman Pro 2. So gimana kabarnya nih teman Pro 2 di hari Minggu ini ya, yang mungkin udah persiapan nih buat besok 17-an ya, udah semangat banget nih, semangat membara 17, semangat 45 gitu kan. Nah, mungkin ada juga nih di antara kamu yang aduh lesu banget karena besok Senin harus masuk upacara gitu kan. Nah, itu aku salah satunya. Gak apa-apa ya teman Bro 2, kita tetap semangat aja nih buat menjalani hari esok. Tapi di malam hari ini kita seru-seruan aja nih buat ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nemenin kamu di malam hari ini buat overthinking gitu ya. Tapi jangan terlalu berlarut-larut nih teman Bro 2 untuk overthinkingnya ya. So teman Pro 2 di malam hari ini ya, sebagai pembuka kebersamaan kita juga nih, ada akselerasi musik kreatif dari Murphy Radio, musisinya nih ya, dengan judul lagu Graduation Song nih teman Pro 2. Nah, lagu ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga YouTube ya. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka nih teman Pro 2 yang berjudul Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik, dan lagu Graduation Song ini sebenarnya ya dirilis pertama kali pada tahun 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih ya, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru nih teman Pro 2. Sama seperti judulnya ya, Graduation Song ya, emang mulai fase hidup baru, mulai ngerasa nih gimana sih kerasnya dunia gitu ya kan, gimana sih kehidupan yang aslinya seperti apa. Karena kan yang kita tahu biasanya di sekolah gitu kan teman Pro 2, kita cuma tahu ngajian PR, main gitu kan, terus jalan-jalan sama teman, nongkrong sama teman gitu kan, mau itu di sekolah ataupun di dunia kuliah, yang kita tahu cuma itu kan. Tapi nanti ketika kita masuk dunia kerja itu udah beda lagi. Nah, inilah yang disebut fase hidup baru nih teman Pro 2. So, seperti apa nih lagunya dari Murphy Radio dengan Graduation Song ini? Langsung aja kita dengerin yuk teman Pro 2. Nantinya juga aku akan hadirkan juga ya untuk puisi dengan judul Canvas. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo. Kembali malam ini, Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah. Dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di Tale of Something malam ini ya, di Jaga Malam. Kita mau ngobrol-ngobrolin soal komunitas nih teman Pro 2. Pasti kan emang di Pro 2 RRI Sintang ini mostly ya yang anak-anak muda nih, ya gak sih? Karena kan emang kayak yang seru-seru abis, keje-keje abis ya pastinya dong. Nah nih teman Pro 2, di malam hari ini ya ada 10 kegiatan sosial untuk kamu nih anak muda yang cocok banget ketika liburan ya. Mungkin ada nih yang baru libur semester gitu ya di kampusnya gitu. Bisa banget nih untuk ikut kegiatan sosial ini untuk nambah pengalaman kamu, terus juga bisa nambah pembelajaran juga, ilmu-ilmu baru yang bisa kamu dapetin di kegiatan sosial tersebut. Oke teman Pro 2 nih, yang pertama nih ya, ada bakti sosial di panti asuhan. Nih, selama liburan nih ya, kamu bisa kunjungi panti asuhan terdekat dari kampus ataupun rumah. Karena selain waktu, kamu bisa memberi banyak hadiah nih buat anak-anak seperti mainan atau buku cerita. Atau kamu bisa juga nih ya, mengadakan program permainan sehari untuk anak-anak di panti. Biar mereka ini senang kalau kamu bisa menghabiskan waktu untuk bermain dan berbicara dengan mereka nih ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada juga nih kampanye lingkungan nih teman Pro 2. Pasti liburan ini jadi kesempatan yang baik ya untuk membersihkan sampah di taman atau pantai atau sekitaran gitu ya, dengan mengajak teman-teman kamu nih. Kamu bisa juga mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam upaya ini loh teman Pro 2. Karena hal ini bukan cuma kesempatan untuk membersihkan ya, tapi juga sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan nih. Dan untuk kegiatan yang lainnya, kau bisa coba nih donor darah teman Pro 2. Ini jadi salah satu cara terbaik ya untuk berkontribusi langsung pada masyarakat dengan memberi donor darah. Donor darah di rumah sakit setempat atau di pos Palang Merah Indonesia ya. Karena sekantong darah yang kamu berikan ini dapat menyelamatkan nyawa dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama nih. Lalu ada juga nih ya, membuka kelas baca dan tulis nih teman Pro 2. Kamu bisa mempertimbangkan untuk jadi relawan pengajar di kelas baca dan tulis untuk anak-anak jika kamu mahir dalam bidang tertentu nih. Bantu mereka untuk meningkatkan kemampuan membaca dan juga menulis yang merupakan keterampilan dasar ya yang harus dikuasai oleh setiap manusia. Dan ada juga nih teman Pro 2, kamu bisa ikut kegiatan seperti mentoring ya. Dan ini kamu bisa jadi mentor yang baik buat anak-anak muda di era internet saat ini ya, di era digital saat ini, dengan membagikan pengetahuanmu dalam pelajaran atau panduan karir nih, yang bisa membantu mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. So teman Pro 2, nantinya aku masih akan hadirkan nih ya untuk kegiatan sosial lainnya di masyarakat yang bisa kamu lakukan nih di masa liburan semester nih teman Pro 2. Atau nantinya ya teman Pro 2, di libur semester depan gitu ya, kamu juga bisa nerapin ini kok. Tenang aja, ini masih banyak pastinya kegiatan-kegiatan lain yang bisa banget kamu explore ya, untuk cari ilmu atau cari pengalaman. Nah itu bakal seru banget sih pastinya. So teman Pro 2, nanti masih aku akan hadirkan ya untuk kegiatan sosial lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Oke teman Pro 2, kita masih di Tale of Something ya di malam hari ini, dan masih ngobrolin soal komunitas nih yang cocok banget nih buat kamu ikuti ketika lagi liburan semester nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk kegiatan lainnya ya, kamu bisa jadi relawan di Panti Jompo juga nih. Selama liburan nih ya, kamu bisa kunjungi Panti Jompo atau pusat perawatan lanjut usia terdekat dari rumah ataupun kampus nih. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tinggal di sana nggak cuman membuat mereka bahagia ya, tapi juga akan mendorong kamu untuk menghargai tentang kehidupan. Lalu ada juga nih, bisa gabung di komunitas berkebun nih teman Pro 2. Dengan bergabung bersama komunitas berkebun, ini jadi cara yang bagus ya untuk membantu lingkungan. Selain mengajar tentang pertanian dan keberlanjutan, ini juga adalah cara yang positif untuk membantu orang lain nih teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman Pro 2, kamu juga bisa ikut pelatihan keterampilan ya. Kalau dirasa di lingkungan kamu tuh banyak anak-anak, kamu bisa lakukan workshop keterampilan seperti memasak, menari, menggambar, atau melatih musik nih. Ini akan memberi mereka kesempatan untuk belajar hal baru dan menginspirasi minat yang beragam nih. Lalu teman Pro 2, kamu bisa melakukan program penggalangan dana nih ya. Kamu dapat mengumpulkan banyak uang untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan mengadakan acara penggalangan dana untuk tujuan amal atau proyek sosial tertentu yang ingin kamu tuju ya. Dengan melibatkan teman-teman dan juga keluarga, kamu dapat mendapatkan banyak uang untuk membantu mereka yang membutuhkan nih teman Pro 2. Dan yang terakhir, kamu bisa melakukan kampanye di sosial media nih. Selain melakukan kegiatan sosial secara offline ya, tentunya kamu juga bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran atau awareness tentang masalah sosial yang ingin kamu tuju ya. Ajak teman-teman juga untuk berpartisipasi dalam perubahan positif dengan membuat konten edukatif. Kamu juga bisa influence masyarakat dengan berbagi informasi dan berbicara juga nih teman Pro 2. Nah, liburan ini jadi waktu yang tepat ya untuk mengeksplorasi karena banyak waktu luang nih. Dengan kamu berpartisipasi dalam aktivitas sosial, kamu gak cuman dapat membuat liburan itu jadi lebih bermakna, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat nih dengan komunitas di sekitar kamu. So, kira-kira mana nih teman Pro 2 yang mau langsung kamu coba nih untuk kegiatan sosialnya? Kalau aku sih lebih suka ya untuk jadi relawan gitu untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan ataupun di sosial kayak panti asuhan atau panti jompo nih teman Pro 2. Atau bisa juga sih ikut kegiatan mentoring, itu juga seru sih teman Pro 2. So, teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan kegiatan sosial juga, kamu bisa cari-cari juga sih di Instagram. Itu aku udah lihat banyak sih komunitas-komunitas yang sekiranya tuh cocok ya buat anak muda ikuti nih semasa liburan semesternya. Jadi buat kamu pilih yang mana nih teman Pro 2? Langsung aja kita ngobrol di sana di WhatsApp nih di 0857 504741. So, ini juga infonya ya untuk detail of something ini. Dan nantinya nih teman Pro 2, di Lapor Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal liburan juga nih. Kalau kamu liburan pilih ke gunung atau ke pantai nih teman Pro 2, nanti kita ngobrol di sana ya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yes ya, di sini di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam. So, teman Pro 2 di malam hari ini ya, kita udah masuk di segmen yang lapor Pro 2 nih hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita di lapor Pro 2 nih ya, teman Pro 2, kita biasanya ya, kita ngobrol-ngobrol soal topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu nih ya. Tapi aku penasaran sih, teman Pro 2, ada nggak sih teman Pro 2 di sini yang kalau liburan itu lebih milih ke gunung atau ke pantai nih? Nah, teman Pro 2 bisa banget ya langsung join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Di sana kau bisa banget ngobrol-ngobrol nih sama kita. Kenapa sih kau pilih liburan ke gunung? Kasih tahu ya apa alasannya, dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu nih nantinya. Kalau ada di bank lagu kita, nanti akan kita putarkan. So, untuk yang pilih gunung nih ya, katanya lebih sejuk. Di sini Kak In Blue One ya, katanya ke gunung lebih sejuk Kak. Oke, okay, request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Tapi lagu ini masih belum ada nih, tapi gak apa-apa ya, aku puterin lagu dari Fajar Nur yang lainnya nih, teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada juga yang bilang katanya gunung nih Kak, camping seru deh. Camping di gunung kayaknya seru sih ya, teman Pro 2. Tapi disclaimer nih buat teman-teman yang punya asma atau alergi dingin ya, itu tidak disarankan untuk naik gunung nih, teman Pro 2. Ada yang bilang juga katanya pilih gunung Kak, soalnya gunung udaranya tuh adem, gak panas. Request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Yang tadi request lagu Cegil dari Nabila Takia, tolong di play ya Kak, makasih. Oke, nanti aku akan play ya ketiga lagu tersebut nih, teman Pro 2. Aku akan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, di sini masih banyak juga nih buat teman Pro 2 yang join. Dan buat teman Pro 2 yang belum menjoin, langsung aja ikut bareng kita ya, ngobrol-ngobrol tentang gunung atau pilih pantai nih. Kalau aku sih ya, prefernya kayaknya pantai deh, teman Pro 2. Soalnya temanku pada bilang kayak, ah kamu tuh tipenya anak pantai, bukan anak gunung gitu. Kalau anak pantai tuh kayak yang lebih apa ya, mungkin kelihatan lebih apa ya, aku juga bingung jelasinnya. Tapi mereka tuh selalu bilang kayak gitu, kamu tuh cocoknya main ke pantai daripada ke gunung, karena gunung tuh gak cocok buat kamu gitu, karena fisiknya perlu yang lebih kuat gitu kan. Dan untuk alergi-alergi itu juga perlu diperhatikan juga nih, teman Pro 2. Sedangkan kalau ke pantai kan kita gak perlu persiapan yang terlalu banyak ya, yang penting kita bisa berenang gitu kan, untuk main di pinggir-pinggiran pantai atau main water sportnya gitu kan. Nah, itu seru sih memang, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang lain nih yang belum menjoin, langsung aja join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan masih ngomongin soal liburan ke gunung atau pantai nih teman Pro 2. Di sini udah ada beberapa ya teman Pro 2 yang ikutan join di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang ya. Ada yang bilang katanya ke gunung sih, kalau pantai takut ada ombak besar. Wah, iya sih, kita kan sebenarnya setiap liburan itu juga pasti ada segala macam resikonya juga ya. Ke gunung bisa aja yang alergi dingin atau asma itu bisa terkena juga gitu kan, kalau tanpa persiapan fisik yang cukup gitu kan. Dan kalau ke pantai juga memang pasti ada aja sih resikonya nih teman Pro 2. Tapi ada juga nih yang katanya milih pantai nih ya, dan request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Tadi ya udah aku puterin juga ya lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya nih teman Pro 2. Dan di sini juga ada yang bilang pantai, mau request lagu Bahagia Lagi by Pice Kota. Oke, nanti aku akan putarkan. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 ya, yang joinan di stories Instagram kita, ada yang request Lihat Aku dari Ardi ya. Tapi untuk lagu itu belum ada nih teman Pro 2 di bank lagu kita, tapi nantinya aku akan putarkan ya lagu Ardito lainnya ke ruang dengar kamu untuk mengobati rasa rindu sama suara Ardito nih, ya kan. So teman Pro 2 ya, sambil kita menunggu nantinya cerita penutup hari ya di malam hari ini di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. We'll be right back.

gak sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman pro 2, kita udah masuk di cerita penutup hari ya di malam hari ini. Dan kita akan ngobrolin soal cerita pendek ya, bertema toko perbaikan waktu nih teman pro 2. Lampu jalanan udah mulai redup nih ya, satu persatu. Dan Rio Kota perlahan berganti jadi kesunyian. Di ujung gang kecil yang jarang terpikirkan nih ya, ada sebuah papan kayu lapuk berukiran kuningan yang tiba-tiba menyala keemasan, yaitu toko perbaikan waktu. Toko ini gak menjual jam tangan mewah atau pendulum antik nih Taman Pro 2, melainkan hanya buka saat pikiran manusia mulai terlalu bising oleh penyesalan hari ini. Malam ini ada Pak Bagas ya, sang pemilik toko berkacamata bulat sedang menyapu debu-debu halus di atas meja kayu. Dentang jam dinding tua yang berbunyi tepat dua kali, seorang pengunjung masuk dengan langkah berat dan bahu yang tegang nih. Matanya cemas membawa puluhan skenario seharusnya tadi saya gitu di kepalanya. Pak Bagas tersenyum tipis, menyapa tanpa terburu-buru, mengatakan, "Selamat datang, mau memperbaiki detik yang mana malam ini?"

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kaca pang besar itu lalu menggeleng pelan sambil tersenyum hangat nih teman Pro 2. Dia mengatakan juga mekanisme waktu itu tidak bekerja seperti itu nak. Waktu tidak diciptakan untuk diputar ulang, tapi untuk dimaafkan. Beliau lalu mengganti satu gear kecil di dalam jam tersebut, bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi melainkan untuk menghentikan putaran rasa bersalah yang terus berulang. Seketika, getaran gelisah di dada pengunjung itu perlahan menjadi tenang dan juga stabil nih teman Pro 2.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30

April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Setiap penyesalan hari ini, lanjut kata Pak Bagas ya, sambil menyerahkan kembali jam saku yang kini berdetik halus. Dia mengatakan lagi, bukanlah penanda bahwa kamu gagal, melainkan bukti bahwa kamu peduli. Tapi malam ini bukan tempat untuk menyelesaikan semuanya. Beliau meletakkan cangkir teh chamomile hangat yang berasap tipis di depan sang pengunjung. Pengunjung itu menghela nafas panjang, nafas lega yang sudah seharian tidak ia rasakan. Pikiran Rio di kepalanya perlahan meluruh bersama setiap tegukan teh hangat. Hari ini telah selesai dengan segala ketidaksempurnaannya, dan itu tidak apa-apa. Buat kamu teman pro 2 yang masih terjaga dan overthinking malam ini ya, letakkan dulu semua beban dan pertanyaan di kepala. Biarkan waktu beristirahat, begitu juga dengan dirimu. Selamat tidur dan pejamkan matamu, dan sampai jumpa esok hari. Nantinya aku masih akan hadirkan ya lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia, program Due Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dari jalan Yesaya Pangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan welcome back kembali hadir siaran pada kali ini barengan aku Monica. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah memasuki umur Indonesia yang ke-81 tahun, tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Hari ini luar biasa banget ya, 17 Agustusnya dimulai dari tanggal 17 dan hari Senin. Moga-moga hari ini bisa menjadi spirit lagi kembali kepada teman Pro 2, bisa menjadi hari yang baik, bisa menjadi reminder bersama untuk mengingat jasa para pahlawan dan juga bagaimana Indonesia berjuang hingga saat ini. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lebih lanjut berbincang-bincang dan juga menceritakan bagaimana pengalaman Indonesia di tanggal 17 kali ini. Jadi stay tune aja buat kamu, karena kali ini kita bakal masuk dulu ke Jazz Musik Pagi dan dimulai dari lagu Run and UV Widianto.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 157, Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Apa kabarmu, anak muda? Zaman sudah digital, tapi semangat kemerdekaan tetap harus real. Kalau dulu para pejuang angkat senjata, sekarang kita angkat suara dan karya. Bangun negeri ini lewat konten positif, ide kreatif, usaha produktif, dan jangan lupa tetap aktif dan solutif. Kemerdekaan bukan warisan, tapi tantangan. Dan kita, generasi sekarang, harus siap menjawabnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Republik Indonesia Merdeka, kita berkarya.

Tema Produe masih di Viral Moments pada kali ini barengan aku Monica, edisi spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau 17 Agustus 2026. Tema Produe tentunya banyak sekali ya yang warganet berkomentar, kayak banyak banget ngasih aplaus, ngasih semangat buat para paskibraka yang hari ini akan mengibarkan sang kasaka merah putih. Dan kalau kita lihat di sini keterwakilan dari Kalimantan Barat itu ada paskibraka putra bernama Mirza Rafi Nafazi, dan dari putrinya ada Celine Olivia Apriani Theo. Nah, aku juga masih belum tahu ya teman-teman Produe, adik-adik kita itu dari daerah mana, apakah mungkin Sintang, Pontianak atau lain sebagainya. Tapi sebagai warga Kalimantan Barat, aku juga cukup berbangga hati ya, karena hari ini tuh benar-benar spesial dan dinanti-nanti banget setelah mereka juga melalui banyak sekali persiapan, pengukuhan dan lain sebagainya. Dan nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi tema Produe. Sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik, bisa menjadi refleksi juga, dan bisa menjadi momentum untuk kita mengingat kembali sejarah dan peran para pahlawan dan generasi bangsa hingga saat ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu asik tema Produe. Kali ini karena spesial kemerdekaan, aku tuh pengen muterin salah satu grup anak muda yang udah go internasional juga, tapi nggak lupa sama daerahnya. Kita sambut aja di sini ada Nuna Tama Produe dengan lagu terbarunya Hong akan hadir di ruang dengar kamu.